Si nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi, dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya. Kita berjumpa kembali di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Oke, seperti biasanya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, pendengar ya, Rabu 30 September 2026, dan seperti biasanya juga selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya Malik The Essentials ya, dengan Kumpul Bocah ya. Oke, lagu ini Novani hadirkan spesial buat Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa memberikan suntikan semangat dan juga motivasi untuk Anda semuanya, terutama buat para adik-adik yang sudah mulai bersekolah ya sejak Selasa kemarin 29 September 2026 setelah kebijakan pembelajaran jarak jauh ya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya, dan kurang lebih hampir 2 pekan ya pembelajaran jarak jauh akibat kejadian kabut asap ya atau karhutla di sejumlah provinsi Kalimantan Timur. Dan tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya. Harapannya kabut asap tidak sampai ke wilayah Kutai Timur kembali tentunya ya, khususnya Kota Sangatta. Walaupun pembelajaran jarak jauh sudah beralih ke pembelajaran tatap muka, akan tetapi memang kebijakan ini juga masih terus dievaluasi, pendengar ya. Karena memang karhutla dan juga kabut asap di beberapa daerah, di terutama di wilayah Kabupaten Kutai Timur, ini masih ada ya, pendengar ya, masih terjadi juga karhutla di sejumlah wilayah di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya. Akan tetapi untuk wilayah Kota Sangatta alhamdulillah aman ya, terkendali nih, pendengar ya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali gitu, pendengar ya, kabut asap dan juga ya, dan juga pembelajaran tatap muka akan terus diberlakukan kembali, pendengar ya. Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, dan mengawali aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik pendengar, matahari untuk pagi hari ini sudah nampak muncul nih pendengar ya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua, dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana tentunya ya, di hari terakhir pendengar ya, di bulan September 2026, karena besok kita sudah berada di bulan Oktober 2026 pendengar ya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan tentunya ya di hari ini, di hari terakhir di bulan September 2026, semoga dilancarkan untuk segalanya tentunya ya pendengar di hari ini. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, Novani akan
memberikan informasi juga ya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahun berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM.
9: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
10: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
11: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
10: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
11: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
10: Masa?
11: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
10: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
11: Nah gitu dong.
12: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

bersama kita Jerdas. Oke, masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Rabu 30 September 2026. Oke, untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda, berdengar ya. Terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses dari www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, kemudian Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sandaran, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi pada hari ini cuacanya adalah cerah, mendengar ya, cerah berawan dengan suhu di rata-rata 24 ya Novani ulangi kembali dengan suhu di rata-rata 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara di rata-rata 46 hingga 94% pendengar pada hari ini ya. Rabu 30 September 2026 dan hanya ada satu kecamatan yakni Kecamatan Sandaran yang diprediksi pada hari ini mengalami cuaca udara kabur dengan suhu di rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di rata-rata 49 hingga 96% pendengar ya untuk hari ini. Oke, baik berger di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini. Cuaca di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur khususnya juga Kota Sangatta diprediksi secara keseluruhan mendengar ya dalam cerah berawan mendengar ya. Tidak terkecuali juga untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini mendengar ya. Cuacanya cerah ya terpantau dan diprediksi dalam satu hari ini cuaca cerah berawan dimulai pagi ya hingga menjelang malam hari. Namun kondisi cuaca ini juga bisa berubah tentunya pendengar setiap saat dan juga setiap waktunya. Untuk itu buat Anda pendengar mungkin yang ingin mendapatkan informasi atau mengupdate seputar cuaca kemudian iklim kualitas udara, selain Anda bisa mengakses di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG. Pendengar ya, hanya dalam satu genggaman saja tentunya. Untuk Anda mungkin yang ingin mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan prediksi cuaca hari ini bisa memberikan suatu gambaran terutama buat Anda pendengar ya mungkin akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan pastinya. Untuk di wilayah Kota Sangatta sendiri cuacanya ini suhunya ya pendengar ya di rata-rata 28 hingga 31 derajat Celcius ya. Mungkin nantinya suhu udaranya terbilang cukup panas pendengar di luar sana gitu pendengar ya. Jadi pastikan juga buat Anda mungkin yang akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk selalu menggunakan masker ya pendengar. Walaupun udara sudah membaik khususnya di wilayah Kota Sangatta, akan tetapi ada baiknya terutama buat Anda yang mungkin sedang saat ini sedang sakit ya, pastikan untuk menggunakan masker selalu. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, perbanyak minum air putih tentunya pendengar. Baik, berger di 99.4 FM.
ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda setelah informasi terkait perakiran cuaca. Nantinya juga Novani akan memberikan informasi terkait masih ada beberapa kecamatan ya pendengar ya di Kabupaten Kutai Timur yang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

Jauh atau PJJ bagi sebagian besar sekolah ya di Kutai Timur, di mana kebijakan ini diambil setelah kualitas udara di beberapa wilayah dinilai mulai membaik dari dampak kabut asap. Mulai Selasa kemarin, 29 September 2026, kegiatan belajar mengajar secara pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Dan pendengar, kebijakan tersebut berlaku ya untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP negeri maupun swasta. Kendati demikian, belum semua wilayah pendengar ya di Kabupaten Kutai Timur bisa melangsungkan sekolah tatap muka. Terdapat 3 kecamatan yang masih harus melanjutkan PJJ karena kondisi udaranya belum aman bagi kesehatan anak-anak. Adapun 3 wilayah yang masih menerapkan PJJ, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono, adalah Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Busang, pendengar. Di mana kualitas udara di 3 daerah tersebut tercatat masih berada dalam kategori merah atau prioritas ya. Menikmati senja di sudut kota. Dan keputusan ini juga tertuang dalam surat edaran tentang pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka di lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur pada 28 September 2026. Dan dalam surat edaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur menghimbau seluruh pihak sekolah untuk memperketat protokol kesehatan. Di mana kepala sekolah, guru, siswa, hingga orang tua murid diminta untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga diminta untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan atau ruang terbuka. Di mana langkah pencegahan ini juga penting dilakukan ya, mengingat kondisi cuaca dan kualitas udara belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Pemerintah daerah menegaskan bahwa aturan ini tidak bersifat permanen, di mana evaluasi berkala juga akan terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Oke, baik pendengar, meskipun beberapa daerah ya, kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sudah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM, namun ada 3 kecamatan ya yang diinformasikan masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yakni Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Busang, pendengar. Di mana kualitas udara di daerah tersebut diinfokan bahwasanya masih berada dalam kategori merah atau prioritas. Jadi masih dilaksanakan kebijakan penerapan PJJ untuk 3 wilayah tersebut, pendengar ya. Di 99.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terutama buat Anda mungkin yang lebih banyak akan beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, diinfokan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan juga kehati-hatiannya tentunya dalam beraktivitas di pagi hari ini, dan semoga dilancarkan untuk semuanya tentunya ya. Dan semoga ketiga daerah yang sudah disebutkan tadi yang masih menerapkan PJJ atau pembelajaran tatap muka, sekolah-sekolah di sana juga bisa kembali melangsungkan pembelajaran tatap muka ya seperti sedia kala tentunya, pendengar ya. Dan buat semuanya juga di kesempatan pagi hari ini yang mungkin belum sarapan pagi tentunya ya, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi.

Udara di Kabupaten Kutai Timur di 18 kecamatan bisa membaik ya, seperti sedia kala tentunya pendengar ya. Dan juga tidak ada lagi yang namanya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tentunya ya, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Timur, bahkan Kota Sangatta juga tentunya pendengar ya, harapannya tentunya ya. Dan sekali lagi himbauan kepada masyarakat ya Kabupaten Kutai Timur. Ini ada satu himbauan dari pemerintah ya, dari pemerintah, di mana pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 16 tahun 2026 yang berisi larangan keras ya untuk membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino. Ya, bagi warga dan korporasi ya dilarang untuk membakar saat membuka kebun atau lahan yang baru. Kemudian tidak membakar sampah sembarangan tentunya ya, dan tidak membuang puntung rokok di area rawan kering ya. Jadi pastikan puntung rokoknya sudah mati gitu pendengar ya, tidak ada api lagi ya tentunya. Dan masyarakat juga di wilayah terdampak kabut asap juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memakai masker. Dan jika menemukan satwa liar yang terdampak karhutla, warga diminta untuk tidak menangani sendiri dan segera melapor ke petugas balai KSDA atau kehutanan. Dan segera laporkan ya kepada petugas jika melihat titik api, kepulan asap, atau aktivitas pembakaran di sekitar lingkungan Anda tentunya. Kita tak bisa. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Ya, nantikan informasi selanjutnya. Novani akan kembali setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Radio Kutim 99.4 FM. Ya, berhubung sebentar lagi kita akan menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur, di mana begitu banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya ya. Salah satunya adalah kegiatan yang setiap tahunnya ada di dalam agenda HUT Kutim ya, tahun 2026 ini. Yakni kegiatan Pekan Raya Kutim Expo nih pendengar ya. Dan salah satu salah satu yang akan mengisi kegiatan ya dalam kegiatan Pekan Raya Kutim Expo adalah tenan-tenan UMKM tentunya ya, yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini ada informasi terkait pendaftaran seleksi tenan UMKM, pendengar ya, bagi para pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Timur yang mungkin ingin yang ingin mendapatkan tempat atau ruang untuk berjualan di lokasi dalam Pekan Raya Kutim Expo, Anda bisa mendaftarkan diri Anda tentunya pendengar selaku pelaku UMKM, di mana pendaftaran seleksi tenan UMKM ini akan berlangsung di tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2026. Sekali lagi, buat Anda pendengar yang mungkin ingin mendaftarkan diri ya untuk mendapatkan tempat atau ruang untuk berjualan ya di lokasi tertentu tentunya ya, di Pekan Raya Kutim Expo ini sekali lagi pendaftarannya dibuka di hari ini, tepat di hari Rabu 30 September 2026 hingga 2 Oktober 2026, bertempat di kantor DPMPTSP Kutai Timur di saat jam kerja pendengar ya, yakni di jam 9 pagi hingga jam 4 sore pendengar ya. Sekali lagi, buat pendaftarannya ini dibuka di tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2026 bertempat di kantor DPMPTSP Kutai Timur di saat jam kerja pendengar ya, di jam 9 hingga jam 4 sore pendengar ya, di mana hasil seleksi akan diumumkan pada Senin 5 Oktober 2026. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa meng-calling ya, meng-calling out tenan UMKM melalui kontak person di, ini catat ya pendengar ya, mungkin bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama buat pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Untuk informasi selanjutnya mengenai pendaftaran seleksi tenan UMKM ini di nomor telepon di 0822 14 40 7178 ya, sekali lagi di 0822 14 40 7178 atas nama Sandra, atau di 0822 5529 8921 atas nama Andi Nabila, sekali lagi di 0822 5529 8921 atas nama Andi Nabila pendengar ya. Dan adapun syarat dan ketentuan juga berlaku untuk pendaftaran seleksi tenan UMKM di Kabupaten Kutai Timur untuk mengisi di Pekan Raya Kutim Expo pendengar nantinya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga ya, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Rabu 30 September 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi era digital tentunya. Ya, jumpa lagi pada opini ya, aduan masyarakat, suara Anda solusi bersama tentunya. Kita mengetengahkan bagaimana subsidi energi dalam postur APBN 2027 mendatang yang dampaknya bagi masyarakat ya. Kalau pendengar ketahui bersama, ya listriknya merupakan pokok ya, dan kendaraan bergerak, dan bahkan ada kompor di dapur yang mengepul di sana. Di balik aktivitas sehari-hari itu ada energi yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Ya, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM hingga sektor usaha. Namun bagaimana jika anggaran subsidi energi mengalami penyesuaian? Apakah masyarakat akan merasakan dampaknya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Di kami kutip dari laman DPR RI ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara postur anggaran 2027 dengan anggaran subsidi energi sebesar 261,5 triliun rupiah. Angka ini turun 11,44 triliun rupiah dibanding alokasi sebelumnya sebesar 272,94 triliun rupiah. Ya, penyesuaian terbesar terdapat pada subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Sementara itu subsidi listrik tetap dialokasikan sebesar 130,11 triliun rupiah. Pemerintah dan DPR RI menyebut penyesuaian anggaran ini disertai pembenahan data penerima subsidi. Tujuannya agar bantuan energi lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. Tetapi bagi masyarakat, pertanyaan yang paling dekat atau tentu sederhana, bagaimana nasib pelanggan listrik bersubsidi, pengguna LPG 3 kg, serta masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apakah perubahan alokasi subsidi ini akan mempengaruhi akses masyarakat terhadap energi? Lantas bagaimana memastikan ya masyarakat kecil tetap terlindungi, khususnya di Kalimantan Timur dengan kondisi geografis dan biaya distribusi energi yang berbeda-beda. Mengingat geografis kita sangat luar biasa, dari satu kabupaten ke kabupaten lain yang sangat jauh. Nah, pendengar, itulah yang kami bahas bersama dengan Halo RRI di hari ini. Kami juga ingin mengajak Anda ikut berpartisipasi di layanan telepon kami 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976 bersama saya Rizky Multianta, Bung Aidil dan juga Bung Kahfi di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung interaktif di Halo RRI kali ini karena suara dan pengalaman Anda menjadi bagian penting dalam membahas kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari ya, tentunya di kesempatan pagi ini. Mengingat luar biasa sekali turun angka turun ya, dari subsidi dari hampir 11,44 triliun ya turunnya. Nanti impact-nya bagaimana di tahun 2027? Nah, ini nanti kami ingin dari suara Anda pendengar di line telepon kami melihat, kita ketahui bersama BBM 3 maksud kami LPG 3 gram 3 kg ini luar biasa sekali, sangat banyak dia dipergunakan oleh masyarakat luas karena subsidi energi yang dipangkas, nasib yang di apa yang dimiriskan nanti nasib daya beli masyarakat ya, dampak penurunan anggaran subsidi terhadap pengeluaran rumah tangga, bahkan akan ada pembengkakan ya biaya tidak terduga ya di rumah tangga seperti biaya transportasi serta keberlangsungan para UMKM di jalanan ya. Apakah penyesuaian anggaran berpengaruh terhadap akses dan biaya energi masyarakat ya? Bahkan di subsidi LPG 3 kg yang turun, apakah masyarakat kecil tidak terlindungi? Fokus pada ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi dan ketersediaan pasokan harga di tingkat pengecer dan pengawasan distribusi di wilayah perkotaan hingga pedalaman. Di 0541743495 ada Bung Nugrah ya dari Kota Samarinda. Selamat pagi Bung Nugrah.
1: Pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, semoga sehat selalu, mudah hujan lagi hari ini.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Hujan yang sedang-sedang aja lah. Begitu lebat kemarin langsung lumpur di pinggir lumpur. Jalan tuh, yeah. Oh my.
0: Tempat kami banjir juga nih, depan kantor.
1: Yeah. Luar biasa. Doanya terakumulasi langsung ber gitu. Tumpah langsung. Iya bang, ini kan pemangkasan subsidi ya, di masyarakat sebenarnya kan sudah bisa dibaca dari 5-10 tahun yang lalu ya. Sebenarnya saya dan teman-teman juga sudah mengingatkan dari 10 tahun yang lalu, ketika hutang besar-besaran namun tidak digunakan untuk skala prioritas yang sebenar-benarnya, maka jadilah hutang itu menjadi beban bagi anak cucu di kemudian hari. Ya kan, kita sudah mengingatkan pemerintah 10 tahun yang lalu, protes di media, demo, kalau berhutang jangan ugal-ugalan, tempatkan sesuai kebutuhan prioritas yang dibutuhkan saat ini, kebutuhan primer ya kan, yang sekunder itu dimundurkan dulu gitu, jangan kebutuhan tersier, ya kebutuhan tingkat tiga dimajukan ke depan yang sebenarnya belum dibutuhkan. Akhirnya apa, utang terbesar sepanjang sejarah itu membuat APBN kita tidak sanggup untuk membayar, menyicilnya gitu kan. Bangun ini, bangun itu sebenarnya belum begitu dibutuhkan gitu loh. Banyak gitu, saya tidak mau sebut lah, nanti dibilang mendukung ini, anti ini gitu ya, dibilang ini. Cuma memang susah ya menyadarkan masyarakat, mengingatkan pemerintah. Pemerintah juga ya, itulah pejabat kita, nyari duit, nyari fee gitu. Itu yang membuat pembangunan kita itu banyak yang kurang tepat sasaran. Akhirnya yang terjadi seperti ini, ditambah lagi pemerintah yang sekarang ya jor-joran untuk juga, mohon maaf, hal yang belum prioritas dibutuhkan masyarakat gitu ya. Yang kalau kelihatannya yang di puluhan triliun, ratusan triliun yang digelontorkan masyarakat terkesan untuk kebutuhan politik di pemilihan berikutnya gitu. Jadi yang dilakukan pejabat pemerintah kita ini bukan yang dibutuhkan masyarakat gitu, tapi yang untuk menjaga suaranya nanti pas pilkada, itulah habis uang masyarakat ke situ gitu. Nah akhirnya apa, APBN boncos, APBD boncos, APBD juga banyak nggak bisa bayar guru ya kan. Kacau sekarang APBD kita yang Kaltim naik pelan-pelan sampai 20 triliun, akhirnya balik lagi ke 15 triliun ke bawah. Penurunan ya, penurunan grafik pendapatan dan pengeluaran ya APBN lah, APBD kita grafiknya menurun. APBD yang menurun ya. Kalau APBN dinaikin terus, cuma dinaikinnya juga karena menambah utang gitu. Bahkan bulan ini menambah utang lagi pemerintah kita. Padahal kita udah ngasih tahu, nasihatin dari dulu, pemerintah kalau bangun itu bangun, berutang itu berutang yang produktif, yang menghasilkan uang gitu, dan untuk masyarakat gitu kan, bukan untuk dikorupsi gitu. Nah yang dibangun pemerintah selama ini bukan yang bisa, sebagiannya ya, bukan untuk manufaktur gitu ya, pabrik-pabrik besar, tapi infrastruktur yang membebani dalam jangka pendek dan menengah gitu. Butuhnya itu masih 20 tahun lagi yang dibangun pemerintah, tapi bebannya dirasakan masyarakat sekarang gitu. Ya, saya nggak mau sebut apa itu ya. Itulah pentingnya kita belajar skala prioritas gitu. Mau dari pejabat sampai masyarakatnya perlu ada pendidikan, edukasi tentang skala prioritas. Apa sih yang betul-betul dibutuhkan sekarang? Jangan yang belum dibutuhkan sekarang, uang itu habis di situ, justru jadi beban beban anggaran. Ya akibatnya sekarang pemangkasan subsidi ya, masyarakat sakit sendiri. Nah, itulah rasakan. Makanya kalau di medsos kita bilang ya udah jogetin aja. Itu aja bang.
0: Baik, siap.
1: Edukasi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau terakhir saya sekali lagi, mudah-mudahan jalan M. Said dilebarkan pemerintah kota Samarinda. Mudahan ada anggarannya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abung Anugrah dari Samarinda. Ya, implementasi ya. Kalau dari akar rumput ya, bagi ibu rumah tangga itu LPG 3 kg itu bukan sekadar angka dalam APBN ya. Kalau bagi ibu rumah tangga juga gas bersubsidi itu menjadi kebutuhan untuk memasak, menyiapkan makanan keluarga, bahkan menopang usaha kecil rumah mereka. Bahkan bagi pengemudi ojek online juga ya, supir angkutan dan juga pekerja lapangan, BBM merupakan bagian dari biaya mencari nafkah. Ketika akses untuk biaya energi berubah dengan subsidi yang sedikit dipangkas, pelonggaran harian ya pendapatan mereka menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Begitu pula untuk pelaku UMKM yang mengandalkan energi untuk menjalankan usahanya. Mulai dari pedagang makanan, warung kecil hingga usaha rumahan, semua memerlukan kebutuhan pasokan yang keterjangkauan energi. Contoh kecilnya seperti penjual gorengan ya, bisa implementasinya gorengannya bisa diperkecil dari apa masifnya dari sumber energi kita yang dipangkas subsidinya dan berimbas pada kenaikan barang ya, seperti LPG tentunya. Sebab penurunan anggaran tidak bisa serta-merta disamakan menjadi kenaikan harga yang di tingkat konsumen. Namun masyarakat berhak mengetahui bagaimana perubahan alokasi tersebut bakal mempengaruhi ketersediaan dan juga akses kepada energi yang bersubsidi. Pendengar, persoalan ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat kondisi Kalimantan Timur, wilayah yang kaya sumber daya energi, yang masih menghadapi tantangan distribusi dan keterjangkauan energi di sejumlah daerah. Bahkan di kawasan perkotaan sendiri di Samarinda ini, masyarakat memerlukan kepastian pasokan LPG dan juga BBM dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Sementara di wilayah pedalaman dan perbatasan, jarak, kondisi geografis serta biaya distribusi menjadi tantangannya tersendiri. Kita tentu tidak ingin subsidi yang dirancang untuk membantu masyarakat justru sulit dijangkau oleh mereka yang paling memerlukan. Ketepatan sasaran harus menjadi jalan beriringan dengan ketersediaan pasokan dengan pengawasan distribusi. Yang hal inilah yang disoroti oleh Bung Anugrah. Dari pemangkasan subsidi yang dikemukakannya tadi di udara sudah terbaca, bahkan terprediksi 5 hingga 10 tahun lalu. Utang besar, tidak terlaksikan dengan baik, bahkan Bung Anugrah menyebut skala prioritas dalam segi pembangunan ya belum tepat sasaran. Mengingat baru-baru ini juga pemerintah juga mengesahkan dari APBN-nya kalau tidak salah 4.100 triliun rupiah diketok palu karena DPR RI dan sahkan APBN yang ini merupakan rekor terbesar ya sepanjang sejarah. Pada tanggal 29 September kemarin dalam rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan RAPBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027, salah satu asumsi ekonomi makro dari catatan apa RRI.co.id ini bahwasanya disepakati adalah nilai tukar rupiah dari 17.500 rupiah. Namun saat ini sudah bercokol ya, kurs rupiah kita nih di dolar 18.000 rupiah naik kembali. Ya, melemah dari asumsi dari yang diinginkan pasar ya dari 16.500 per dolar dari APBN 2026 ini. Ya, perbandingan APBN 2026 dan 2027, kalau di APBN 2027 mencatat pendapatan 3.435,1 triliun rupiah dan belanja APBN 4.106,3 triliun rupiah. Bahkan terjadi defisit anggaran yang ditetapkan sebesar 671,16 triliun rupiah atau 2,4% dari pendapatan domestik bruto ya tentunya. Perubahan target APBN 2027 ini dalam proses pembahasannya di Balek, Badan Legislasi, sejumlah target APBN, maksud kami banggar, dalam banggar DPR RI, sejumlah target APBN 2027 mengalami perubahan dari usulan awal dari nota keuangan ya. Ya, dari komponen-komponen tersebutlah belanja Kementerian Lembaga itu hampir menyedot 1.500 triliun rupiah ya. Kalau untuk belanja non Kementerian Lembaga ada 1.857 triliun rupiah. Kedepan menurut catatan dari Kementerian Keuangan, APBN mengedepankan program prioritas dalam pidatonya ya, Menteri Keuangan yang hanyar ya, Suhasil ya, Nazara menamparkan 4 prioritas pembangunan dalam sasaran yang ingin dicapai melalui APBN 2027 mendatang. Kalau dicatat di sana, pendidikan itu diinvestasikan untuk masa depan anak Indonesia dalam mandatory spendingnya 824 triliun rupiah. Untuk pelindungan sosial, untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan itu anggaran 2027 mendatang dipatok 539,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk ketahanan pangan ya, untuk memperkuat swasembada pangan dan mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera di tahun 2027 melalui APBN 195,3 triliun rupiah. Bahkan untuk TKD ya, yang ini dirongrongkan hampir 30 provinsi ini transfer ke daerah ya, memperkuat swasembada pangan ya, mewujudkan petani makmur 735 triliun rupiah ya. Menteri Keuangan juga menyambut baik dalam sidang paripurna kemarin ya, dan pengesahan APBN 2027 oleh DPR RI, yang ia mengatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang ekspansif untuk juga kolaboratif, terarah dan terukur di tengah tantangan ekonomi global saat ini yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, melindungi masyarakat dan membuka ruang bagi investasi ya. Tentunya ya, di 0541743495 atau di 0541736566, bagaimana tanggapan Anda? Luar biasa loh kalau APBN kita ini hampir 4100 semua alokasinya ini yang diinginkan masyarakat seperti Bung Nugrah, skala prioritas. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow! Ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari Rabu 30 September 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, Bung Aidil dan juga Bung Kavi ya di sambutan pagi hari ini. Subsidi energi APBN 2027 yang turun 11,44 triliun rupiah mungkin imbasnya nanti terasa nanti ya 2027 nanti. Mungkin apa dampaknya bagi masyarakat di Kalimantan Timur? Dan juga pendengar Kalimantan Timur yang kita tahu bersama Kaltim yang memiliki energi yang luar biasa sebagai lumbung energi ya. Di tengah KKN tersebut masyarakat yang masih memerlukan kepastian akses BBM, LPG, listrik dengan harga terjangkau. Bagi masyarakat seperti di kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Taman Bontang hingga masyarakat di wilayah pedalaman Makamulu dan perbatasan ya, energi bukan sekadar komoditas, energi adalah kebutuhan rumah tangga, modal usaha, sarana transportasi dan penopang aktivitas ekonomi sehari-hari. Kini muncul pertanyaan besar setelah DPR RI mengesahkan APBN 2027 anggaran subsidi energi nasional yang turun 11,44 triliun rupiah ya. Dari 272,94 triliun menjadi 261,5 triliun rupiah. Anggaran subsidi BBM LPG 3 kg yang ditetapkan sebesar 131,39 triliun rupiah, sementara subsidi listrik dialokasikan 130,11 triliun rupiah. Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan bersama dengan pembenahan ya data penerima. Tujuannya agar subsidi lebih tepat sasaran dan juga benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Tetapi pendengar, bagaimana dengan masyarakat Kaltim? Apakah penghematan anggaran negara juga berarti masyarakat harus semakin berhemat, mengencangkan ikat pinggang untuk memenuhi kebutuhan energi? Kalau dibayangkan seorang pedagang gorengan tadi yang kami sebutkan juga di Samarinda, di setiap hari mengandalkan LPG 3 kg, menjalankan usahanya, kemudian pengemudi ojek yang harus mengisi BBM agar tetap menjadi memperoleh penghasilan. Tapi bagi mereka inilah perubahan biaya energi berkaitan langsung dengan pengeluaran rumah tangga mereka, biaya operasional mereka, dan pendapatan harian mereka. Persoalannya, pengurangan anggaran subsidi otomatis membuat harga BBM dan LPG nanti naik. Nah, apakah nanti ada teriakan di masyarakat dari kebijakan harga dan kuota mekanisme penyaluran yang ditetapkan pemerintah? Namun masyarakat berhak mendapatkan kepastian, jangan sampai efisiensi anggaran justru menimbulkan kebingungan mengenai harga, ketersediaan, dan hak masyarakat untuk memperoleh energi bersubsidi. Di Kaltim sendiri, persoalan energi juga tidak bisa terlepas dari kondisi geografis masyarakatnya. Di Samarinda, di Balikpapan, berbeda ya tantangan distribusinya dengan juga masyarakat di Makamulu dan Kutai Barat yang maupun wilayah pedalaman lainnya. Di daerah yang akses transportasinya terbatas, distribusi energi menjadi persoalan penting dan masyarakat memerlukan kepastian pasokan sekaligus harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. LPG 3 kg gas melon ya misalnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, tetapi bagaimana masyarakat memastikan berhak terhadap mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai ketentuan. Begitu pula dengan BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Bagaimana pengawasannya para pengetap ini ya? Kalau di pengetap kami sempat ya membeli BBM non subsidi. BBM non subsidi kalau tidak salah dipatok harganya 16.000 ya. Namun yang dijual di pengecer atau di pengetap itu hampir 19.000 rupiah. Luar biasa itu sih. Nah, itu bagaimana efeknya dari itu non subsidi. Bagaimana subsidi? Nah, itu dari implementasinya. Bagaimana Anda berpikir di kesempatan pagi ini? Kita semua saran Anda, mungkin suara Anda juga bisa didengar pemangku kepentingan di kesempatan pagi hari ini. Ya, di tengah perkembangan tersebut, masyarakat tentu berharap kebijakan subsidi tidak hanya berbicara tentang penghematan anggaran juga, dan subsidi listrik tentunya alokasi nasional sebesar 130 triliun rupiah yang kami sebutkan di awal tadi menyisakan pertanyaan. Bagaimana memastikan pelanggan rumah tangga memenuhi syarat di Kaltim tetapi mendapatkan subsidi sesuai ketentuan? Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga agar subsidi tidak salah sasaran, namun ketepatan sasaran harus berjalan dengan seiring ketersediaan pasokan, pengawasan distribusi, bahkan untuk perlindungan konsumen juga. Dan langkah pemerintah pusat dan daerah memastikan BBM, LPG, dan listrik tetap terjangkau. Bagaimana pengawasannya dilakukan? Kami mengajak Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami di Samarinda, Balikpapan, mungkin Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, hingga Makamburu untuk berbagi pengalaman di 0811-5544976 atau di 0541-743495 atau di 0541-736566 ya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan ya mendapatkan LPG 3 kg, menemukan harga yang tidak kesesuaian ketentuan, atau bahkan dimarkup di masyarakat, atau menghadapi persoalan subsidi listrik? Sampaikan pengalaman dan pertanyaan Anda melalui saluran interaktif yang kami sebutkan di awal tadi di kanal informasi dan inspirasi kesempatan pagi hari ini.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
3: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
8: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Baik para pendengar Radio Republik Indonesia, masih di kebersamaan kita di Halo RI. Ya, di kesempatan pagi hari ini, ya, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyuntikan dana segar ya 20 triliun rupiah untuk BPJS ya, BPJS kesehatan ya. Dan ini menjadi yang dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan pemerintah menyampaikan tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS setelah rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan dan juga Kemenko PMK. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan BPJS kesehatan BPJS keseluruhan agar masyarakat memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang semakin baik. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan agar setiap peserta mendapatkan hak layanan kesehatan tanpa perbedaan. Ya, sebelum kita ke pendengar kembali, kami ingin update nih report on the spot ya bersama dengan reporter qualified kami, Bung Zulfikar Ali yang saat ini berada di Studio Sukarut kalau tidak salah. Selamat pagi Bung Zulfikar.
1: Ya, selamat pagi Bung Rizky.
0: Iya, baik Bung. Ya. Bagaimana ya situasi atau kedatangan dari Direktur SDM ya, Bapak Dedi Suparman, mungkin dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi di RRI Samarinda. Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Ya, benar sekali. Kali ini di suasana ya, di ruang Sikarut LPP RRI Samarinda, yang diikuti seluruh unsur karyawan LPP RRI Samarinda, ini mulai dari pegawai negeri sipil, tenaga magang hingga ada tenaga outsourcing. Ini kali ini ikut dalam kegiatan monitoring kali ini yang dihadiri Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum ya LPP RRI Dedi Suparman bersama jajaran Direktorat SDM dan Umum LPP RRI. Kedatangan Bapak Dedi Suparman ke LPP RRI Samarinda ini juga merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat SDM dan Umum. Sambutan Kepala RRPP RRI Samarinda sendiri, Bu Siti Saraswulan, yang menyampaikan dalam sambutannya, ya, Siti memaparkan sejumlah perkembangan dan capaian RRI Samarinda dalam beberapa bulan yang lalu dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dan salah satu capaian yang disampaikan dari Kepala Stasiun RRI Samarinda yaitu berhasil menempati peringkat 10 dalam program Halo RRI pada pagi hari ini. Dan juga program tersebut menjadi salah satu ruang interaksi RRI dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan maupun persoalan pelayanan publik. Selain itu, RRI Samarinda juga mencatatkan prestasi dalam bidang pemberitaan. Kualitas berita KBR Reporter RRI Samarinda pada bulan lalu meningkat jadi peringkat kedua dari seluruh satuan kerja RRI. Dan juga Siti juga menjelaskan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Pak Direktur SDM dan Umum Dedi Suparman kali ini sedang memberikan arahan ya kepada seluruh pegawai dan mengatakan untuk monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan kerja. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan ya bagi jajaran Direktorat SDM dan Umum untuk berinteraksi langsung ya kepada seluruh unsur karyawan RRI Samarinda yang hadir dalam agenda kali ini. Dan juga Dedi menambahkan untuk penguatan sumber daya manusia juga menjadi satu yang penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas di LPP RRI. Menurutnya juga yang telah diraih RRI ini juga harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat kerjasama seluruh jajaran. Dan juga kehadiran seluruh karyawan ini juga membangun ya bagian komunikasi dan koordinasi antar pimpinan dan jajaran di satuan kinerja. Mudah-mudahan atau monitoring dan evaluasi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas di lapangan sekaligus menjadi bahan ya perbaikan dalam mendukung kinerja LPP RRI Samarinda ke depannya. Dari ruang Sikarut RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bung Zulfikar Ali ya, melaporkan secara live pandangan mata Anda di kedatangan Dir SDM, Direktorat SDM ya, Pak Dedi Suparman yang hadir langsung untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja dari para angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Samarinda dan juga menunturkan bagaimana arah kinerja SDM ya di 2026 ini. Terima kasih Bung Subika Ari, selamat bertugas kembali di Studio Sikarut tentunya. Ya, kita kembali lagi di Halo RRI. Anda masih bisa berkomentar ya di line telepon kami 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811954976. Ya, kami ingin memberikan informasi terkait sebaran titik panas Provinsi Kalimantan Timur per September ya, atau 30 September ini, dari laman Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur. Ringkasan titik panasnya di Kota Balikpapan ini ada titik panas ya, dan Kota Samarinda ada titik-titik panas, dan Kota Bontang ada 1 titik, dan Berau ada 101 titik ya, dan Kutai Kabupaten Kutai Timur ada 203 titik, dan Kutai Kartanegara ada 257 titik panas, dan Kutai Barat ada 66 titik, dan Mahakamulu ada 1 titik, dan pada Pasir ada 241 titik, dan pada Jambasaya Utara ada 3 titik. Dan total hotspot atau titik panas yang ada di Kalimantan Timur ini dirangkum oleh BMKG Kalimantan Timur mencapai 880 titik. Ya, ini harap berhati-hati masyarakat yang membakar sampah untuk sementara ini, tidak harus apa ya, di jangan dulu lah membakar sampah ya, baik sampah itu di yang untuk yang bisa dikubur, kalau plastik ya dibuang ya, bukan dibakar ya. Ini jadi polusi kembali, dan ini menjadi apa namanya, membuat kabut ya di langit-langit kota tepian tercinta kita ini. Ya, pendengar, menarik tadi perbincangan kita di awal tadi membahas bagaimana subsidi energi ya. Tentunya imbasnya ini kita juga yang merasakan sebagai masyarakat di paling akar bawah rumput kita. Ingat, Kalimantan Timur ini harusnya bebas dari segala antrian BBM, harusnya sih. Karena kita memiliki refri RPM di Balikpapan yang sangat luar biasa, sangat luas sekali, menampung hampir bertonton barel ya, dikelola di sana. Harusnya kita tidak harusnya mengantri ya di SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum BBM. Ya, saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update bagaimana berita yang lain yang sangat viral di Sumatera atau di Kalimantan Timur ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: 081-74-3495. Ada Bung Hanyek. Selamat pagi Bung Hanyek, apa kabar?
1: Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik, sehat. Mudah-mudahan Bang Rizky dan seluruh pendengar juga dalam keadaan baik, sehat.
0: Amin, amin, ya Rabbal Amin. Begitu, begitu juga untuk Bung Hanyek nih ya.
1: Siap. Amin. Jadi bagaimana itu jargas di Kota Samarinda, apakah belum merata atau bagaimana program jaringan gas yang katanya manfaatnya luar biasa lah. Jadi dengan jaringan gas begitu langsung ke rumah. Nah, kita kepengen juga itu di Kutai Barat ini kalau bisa kan. Itu, tapi ya kalau bisa dahulukan dulu Kota Samarinda. Saya bingung juga Bang Rizky. Kita ini kaya gas, tapi kita gasnya mahal. Terus kita kaya, katanya ada pusat pengolahan BBM di Balikpapan, tapi BBM kita masih ngantri. Kita kaya batu bara, tapi listrik kita
0: biarpet
1: ini. Biarpet. Kita ini kaya akan apa namanya air sungai atau macam, tetapi PDAM kita seperti itu. Bingung juga saya. Kita banyak perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar kita, tapi pemuda-pemuda kita masih menganggur. Lebih banyak diambil dari luar daerah sana, padahal sama aja. Tidak ada juga pengalaman-pengalaman yang terlalu hebat. Tapi karena yang bertugas, yang menjadi pengurus di situ, bekerja di situ, orang-orang mereka ya begitulah. Itu Bang Rizky. Jadi tadi masalah hutang, saya bingung juga. Hutang yang di apa Jawa Barat tuh yang kereta api bus ya?
0: Ya. Bus Bun, Bandung Jakarta ya.
1: Itu katanya negara yang bayarkan. Jangan suruh
0: APBN ya.
1: Ya jangan begitu, suruh orang Jawa Barat sana, mereka yang menikmati jalan apa kereta api itu, kenapa harus apa namanya APBN yang menanggung. Kami juga butuh apa namanya dibangun jalan. Jalan yang memadai, jalan yang layak. Kalau di Jawa sana sudah ada jalan sudah bagus, dibangun lagi jalan tol, ada kereta api cepat lagi, ada kereta api yang bergantung lagi, kereta api apakah, ada bandara lagi, macam. Sementara kita di daerah katanya wilayah Republik Indonesia ini, kita masih tertinggal. Sumber daya alam kita dikeruk, dikuras. Dibawa, dibangun di Jakarta sana, kita ini dapat apa? Apa yang kita dapatkan? Itu menderita. Lihat di apa NTB sana, orang bisa membangun, saking bagus jalannya itu, mereka membangun apa sirkuit Mandalika. Sementara kita di Kalimantan ini jalannya Mandarita.
0: Mandarita.
1: Kan konyol. Iya, jalan Mandarita kita ini. Kan konyol kita ini. Itu. Bah. Siapa Pak Prabowo itu, jalan-jalanlah ke daerah apa namanya pedalaman perbatasan. Jangan hanya pergi ke luar negeri aja Pak Prabowo. Pak Prabowo harus turun ke lapangan, ke kampung-kampung, melihat. Jangan Pak Prabowo hanya terima laporan. Saya terima laporan. Jangan hanya terima laporan, tapi Bapak datang, lihat langsung bagaimana apa yang dialami di apa masyarakat ini. Bapak enak saja pajak. Yang susah ini masyarakat kita di daerah pedalaman ini. Aduh, Bapak bisa saja ini masalah menteri-menteri itu. Jangan hanya karena menteri itu teman tim sukses, teman lah apalah begitulah. Carilah orang-orang memang mempunyai kemampuan. Itu Bang Rizky. Makanya bilang orang, Kalimantan ini harus merdeka. Merdeka tidak menyelesaikan masalah kalau pemimpinnya tidak memikirkan masyarakat. Samege, bilang kita orang Kutai kan?
0: Samege.
1: Kita ini pemimpin itu betul-betul pemimpin yang betul-betul peduli terhadap masyarakat. Jangan pemimpin.

0: itu mau dipilih kalau sudah dianu itu, mana dia mau tahu. Itu apalagi kalau sudah terpilih jadi anggota DPR, nanti kita Bang Rizky tolong dukung saya jadi anggota DPR nanti kalau saya menjadi anggota DPR nanti. Bang Rizky enak wawancara saya, tinggal datang aja ke rumah, datang ke rumah, lihat rumah, biar rumah reot sudah berpagar, pagar beton, ada CCTV, terus yang nyambut bukan nano apa namanya security tapi koyo, anjing herder. Aduh, bagaimana ini? Itu jadi aduh, kita masyarakat ini sejujurnya butuh lah, kami di daerah pedalaman butuh akses jalan darat. Itu kemarin Bang Rizky, ada yang meninggal di kota apa di Samarinda di rumah sakit AWS, dibawalah ke Kutai Barat ini. Juga bawa orang meninggal, jalan jelek, ambulannya pecah lagi bannya, tidak punya serap lagi. Coba kalau itu di Pulau Jawa sana sudah viral barang itu, rame sudah dapat perhatian, dah itu. Terus Bang Rizky, saya dengar kedengar kemarin kan hujan ya di kota Samarinda ya?
1: Hujan, sempat banjir juga.
0: Itu pesan, itu pesan Tuhan. Nah pesan Tuhan katanya siap-siap anu masyarakat kota Samarinda, lihat-lihat untuk pemimpinnya. Itu baru hujan sebentar sudah saya lihat ada yang live di salah satu media sosial, di daerah kemakmuran depan apa namanya Taman Budaya,
1: Taman Budaya
0: itu
1: ya.
0: Sudah mulai banjir, baru hujan begitu aja, jangan belum hujan berhari-hari, siang malam tiap jam hujan. Nah itu pemerintah tolong pikirkan itu. Kenapa saya bicara begini? Oh kau nyek, kau orang Kutai Barat, kenapa kau berbicara Samarinda? Loh, kita ini orang pedalaman ini sering juga kota Samarinda kan? Saya tidak bicara Singapura, segala Malaysia sana kan. Saya juga ke Samarinda pergi belanja, pergi berlibur, itu. Tapi kalau jalan terhambat kan,
1: kita juga
0: siapa mau?
1: Iya,
0: semua kita sulit. Nah, saya tadi tertarik apa yang dikatakan Bang Rizky. Katanya depan RRI banjir ya, hujan sebentar itu ya?
1: Iya, sempat mengendang lah.
0: Nah, sementara kan sudah ada apa drainase itu, apa parit? Kenapa bisa begitu? Nah, ini juga untuk pemerintah. Untuk pemerintah, Pak Nugrah itu kan orang tambang. Itu dari sekarang ini kalau kita mau membangun drainase, bukan kanal. Jangan sampai kanal dibilang apa, drainase dibilang kanal kan. Kalau bisa itu diukur dari mana tinggi rendahnya itu, karena air ini kan dari yang tinggi menuju ke yang rendah, Bang Rizky ya. Jangan kita mau membangun parit itu datar. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Itu bah, ini kalau ngomong begini bilang mereka pintar ngomong. Coba kalau sudah jadi pemimpin belum tentu. Paling mau beristri lagi, nambah lagi istri, mikirkan perut. Tapi itulah Bang Rizky. Namanya kita belum menjabat begini ya, enak saja berbicara. Tetapi ya kita berharap pemimpin itu jangan anti kritik. Apa yang kita sampaikan ini adalah apa namanya, ya Tuhan bukan. Itu kan menyampaikan itu bukan melalui segala WA, tetapi ada saja itu. Nah terus yang saya juga mau menagih ini kepada Pak Basuki, kapan ini dialog lagi di RRI itu? Karena kami ini mau nagih Pak Basuki. Pak Basuki, kapan itu Pak bangun jalan yang dijanjikan kemarin waktu dialog di RRI itu? Kami ini menunggu nih Pak. Nah, menunggu kami ini apa akses jalan itu, karena kami ini lewat seberang berdebu, lewat jalan apa nama poros yang jalan nasional ini hancur Pak anu Pak Basuki. Kalau lewat situ lato-lato itu mau pecah Pak Basuki, saking lubangnya itu. Nah, jadi kalau ada jalan alternatif, ya kami bisa lagi lewat jalan alternatif. Nah, dan kami juga Pak Basuki ini durian ini berbunga Pak Basuki. Nanti kami kan bisa juga jual-jual durian di IKN kan. Ada juga yang jual ikan, jual pucuk sengkong, macam-macam lah dijual-jual. Santai kawan.
1: Selamat pagi untuk Bung Hanya di kesempatan pagi hari ini yang sudah berbincang di Radio Break Indonesia. Luar biasa tadi masukannya dari jaringan gas, harapannya juga terimplementasi di Kutai Barat, karena kalau pembangunan jaringan gas di Samarinda yang sudah masif berjalan ya, lokasinya itu hampir ribuan sambungan jar gas ya, periode 2025-2026 hampir 7.619 sambungan jar gas, kebanyakan di Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samda Ilir ya, Bung Hanya ya. Harapan juga kita sebagai lumbung energi sampai juga ke Kutai Barat, jadi kita bisa menikmati jaringan gas ya, ya di sana tentunya. Dan juga Bung Hanya tadi memberitahukan bahwasanya Kaltim ini kaya batu bara dan gasnya, namun sisi ini jadi kelangkaan gitu ya. Harapan juga ada pembangunan kereta api yang di suatu daerah namun yang
2: You're listening 99.4 FM RPD Kutim From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Watch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemaran di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, di sesi pertama diawali kabar dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berita rawat kebun bersama peserta magang Kemnaker dukung ketahanan pangan Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
1: Selamat siang pendengar RPPL Indonesia. Pendengar, menjaga tanaman tetap tumbuh dan produktif membutuhkan perawatan yang dilakukan secara konsisten. Hal itu dilakukan dan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tewe, yaitu pemeliharaan lahan hortikultura di area branggan atau lahan asimilasi. Turut bersama dalam kegiatan rutin tersebut, peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat langsung merawat tanaman yang dikembangkan di lingkungan lapas. Aktivitas tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari membersihkan area sekitar kebun, mengecek kondisi media tanam, hingga melakukan penyiraman tanaman secara berkala. Peserta magang Kemenaker turut ambil bagian dalam proses tersebut. Di bawah koordinasi petugas pembina, mereka bekerja bersama menjaga kondisi kebun sekaligus memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan tanaman. Keterlibatan peserta magang juga memberikan ruang pembelajaran mengenai pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan, khususnya pada sektor pertanian. Optimalisasi lahan pemasyarakatan melalui kegiatan pertanian juga sejalan dengan pengembangan pembinaan kemandirian di lingkungan lapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelumnya menempatkan kegiatan pertanian sebagai salah satu sarana untuk memberikan keterampilan praktis sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe, Halason Sinaga, mengapresiasi atas dedikasi dan inisiatif yang ditunjukkan oleh para peserta magang dalam merawat area pertanian lapas yang menurut beliau kegiatan tersebut juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan kemandirian kerja. Demikian pendengar RPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berita selanjutnya, pendengar dari LPPL Radio Daksinarga, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan informasi Fondasi Budaya dan Infrastruktur, catatan hangat dari kediaman Mbah Harto, mantan Bupati Gunung Kidul. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Abi Hasan. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RPPL seluruh Indonesia, pertemuan silaturahmi jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di kediaman mantan Bupati periode 2005-2010, Suharto Esa, atau yang akrab disapa Mbah Harto, Senin pagi 28 September 2026. Bukan sekedar kunjungan formal, silaturahmi bersama Bupati Endah Subekti Kuntaraningse ini menjadi panggung dialog mendalam tentang arah pembangunan dan kekuatan akar budaya Bumi Handayani dan dalam rangkaan yang sana memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-169. Mbah Harto bahkan mengaku terharu melihat keakraban para pemimpin daerah yang duduk bersama masyarakat. Bagi Mbah Harto, kerukunan adalah fondasi utama yang memberi jiwa pada setiap langkah pembangunan. Dalam diskusi tersebut, Mbah Harto mengapresiasi keberanian Pemkab Gunung Kidul dalam 2 tahun terakhir yang berfokus pada infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, air, dan listrik daripada membangun gedung pemerintahan yang megah. Menurutnya, infrastruktur dasar yang matang otomatis akan mendongkrak sektor pariwisata. Mbah Harto juga menyoroti sektor peternakan yang menyumbang sekitar 2,5% terhadap PDRB daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kelembagaan peternakan agar tetap spesifik, mengingat ternak bagi warga Gunung Kidul adalah simbol ketentraman dan tumpuan ekonomi keluarga. Pertemuan ditutup dengan pesan mendalam, Pembangunan sejati harus berpijak pada perut yang kenyang, jalan yang mulus, dan hati yang tenang dalam bingkai budaya luhur. Demikian pendengar, Abiasan LPWL Radio Suradaksi Naga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan dari LPWL Daksi Narga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi selanjutnya dari LPWL Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan informasi Bupati Tanah Laut ajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nur Mariska. Silakan laporan Anda.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto mengajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Hal demikian ia sampaikan saat membuka bakti sosial kesehatan dalam rangkaian cegah karhutla yang dilaksanakan di lapangan Basis Kintab pada Kamis 24 September 2026. Pada kegiatan tersebut dilakukan serah terima bantuan alat penanggulangan karhutla, diantaranya mesin sedot air dan selang air yang diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di lahan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, juga dilaksanakan screening kesehatan bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial. Bupati menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut saja. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tanah Laut, untuk bersama-sama mencari solusi agar karhutla tidak terjadi, khususnya di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Bupati Haji Rahmat Trianto menghimbau seluruh stakeholder dan perusahaan di Kabupaten Tanah Laut untuk bersatu padu menyelesaikan persoalan karhutla. Menurutnya, semua pihak bertanggung jawab atas kelestarian bumi ini. Sebagai kepala daerah, Bupati Haji Rahmat Trianto menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penuh kegiatan bakti sosial semacam hal tersebut di masa mendatang. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengabdi dan berkontribusi sekecil apapun bentuknya. Bupati berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat memotivasi pihak lain untuk terus membantu kepentingan masyarakat serta terus menjalin kolaborasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Nur Mariska dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kembali lagi setelah jeda.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live, dan di sesi ini kita awali dengan laporan khusus dari redaksi berita Indonesia Live. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak terpaku pada pola kerja rutin di tengah semakin luasnya penggunaan kecerdasan artifisial atau IA oleh masyarakat. Tomsi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa perkembangan IA generatif telah mengubah cara kerja dalam analisis administrasi dan pelayanan, sehingga aparatur dituntut untuk mampu mengikuti perubahan tersebut. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Tomsi saat memberikan pengarahan pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP gelombang 5 penerimaan negara bukan pajak atau BNPB tahun anggaran 2026 secara daring. Dia juga mengatakan bahwa pekerjaan rutin semakin banyak terotomatisasi seiring perkembangan teknologi, sedangkan kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat terus meningkat. Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 1 September 2026, jumlah ASN di Indonesia tercatat sekitar 6,7 juta orang. Jumlah tersebut meningkat seiring penambahan ASN, hasil rekrutmen, dan penataan tenaga non-ASN. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto. Dan pendengar, berita selanjutnya dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan informasi Pura Jagad Nata resmi lengkapi kebinekaan Kota Magelang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Mita. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang meresmikan Pura Jagad Nata yang diperuntukkan bagi umat Hindu beribadah di kawasan alun-alun Kota Magelang pada Sabtu pekan lalu. Kehadiran Pura Jagad Nata melengkapi rumah ibadah di kawasan alun-alun yang berdampingan dengan Masjid Agung, Gereja Katolik Santo Ignatius, GPIB Bethel, dan Kelenteng Liong Hok Biu. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberadaan Pura Jagad Nata merupakan hasil penantian panjang umat Hindu yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Menurutnya, keberagaman rumah ibadah di kawasan alun-alun menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Pemkot Magelang menyediakan lahan seluas 225 meter persegi berstatus aset pemerintah daerah untuk Pura Jagad Nata. Skema pemanfaatan lahan tersebut sama dengan rumah ibadah lain yang berada di kawasan alun-alun. Wali kota pun memastikan keberadaan pura yang berdampingan dengan gereja tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah, sebab pengurus rumah ibadah dan komunitas lintas agama telah membangun kesepakatan termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah Tri Wahono mengatakan, pembangunan Pura Jagad Nata terlaksana melalui kolaborasi lintas agama, dukungan pengusaha lokal, dan sinergi dengan organisasi perangkat daerah Pemkot Magelang. Ia mengungkapkan pembangunan fisik Pura Jagad Nata menghabiskan sekitar 450 juta rupiah, lebih rendah dari estimasi awal, yakni 800 juta rupiah. Efisiensi tersebut diakuinya karena sejumlah pekerjaan mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk pembersihan lahan, pengerjaan kayu, serta pemindahan jaringan listrik dan kabel internet. Pura Jagad Nata menggunakan batu alam dari Gunung Merapi dan Banyuwangi dengan sentuhan arsitektur Bali. Salah satu unsur arsitektur tersebut terlihat pada bangunan Balai Kulkul. Secara tata ruang, Pura menerapkan konsep Tri Mandala yang membagi kawasan menjadi tiga bagian. Pembagian tersebut terdiri atas Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala merupakan area bagian depan yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat umum, sementara Madhya Mandala menjadi area persiapan umat sebelum beribadah. Adapun Utama Mandala merupakan kawasan suci yang khusus digunakan untuk peribadatan. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali.

0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan berita, sebanyak 86 calon kepala desa di Wonosobo mengikuti sekolah pemimpin desa. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebanyak 85 calon kepala desa mengikuti sekolah pemimpin desa yang digelar selama 3 hari, yakni 25 hingga 27 September 2026. Pejabat Ketua Korpri Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengatakan, sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Para peserta diarahkan agar mampu menyusun visi dan misi desa secara terukur, serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo. Menurut One Andang, visi dan misi yang disusun calon kepala desa tidak seharusnya sekedar menjadi dokumen untuk kebutuhan pemilihan. Visi tersebut perlu menggambarkan potensi, kebutuhan, serta arah pembangunan desa, sehingga program yang nantinya dijalankan dapat selaras dengan pemerintah daerah. Selain kepemimpinan dan penyusunan visi misi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi pendanaan pembangunan desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu calon pemimpin memahami berbagai peluang sumber pembiayaan agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. One Andang juga menyoroti potensi pertanian Wonosobo yang dinilai masih dapat dikembangkan lebih maksimal. Hal ini juga yang harus ditangkap oleh para kepala desa sehingga visi misi mereka selaras dengan rencana pembangunan Pemkab Wonosobo. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi mengenai kewirausahaan desa, serta pembangunan desa berbasis pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian. Kegiatan dibuka di Mangunkusumo Setda pada 25 September dan dilanjutkan di Balai Latihan Kerja atau BLK Wonosobo pada 26 hingga 27 September. Selama kegiatan, 85 peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengikuti berbagai materi yang diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan pengembangan potensi desa. Demikian, saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya adalah kabar terakhir di Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bupati Temanggung, Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar berita Indonesia Live, Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Kunjungan dilakukan untuk memastikan serapan tembakau petani, khususnya tembakau Temanggung, sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan kuota pembelian dan harga. Sejumlah pabrikan yang dikunjungi diantaranya, gudang PT Jarum Kupen, gudang Sukun Dragan, gudang Wismilak Tlok Gorjo, dan gudang Jarum Paraka. Bupati mengatakan pihaknya berdiskusi dengan pabrikan agar kuota pembelian tembakau Temanggung dapat ditingkatkan sesuai kondisi di lapangan. Ia juga berharap tidak terjadi perubahan regulasi cukai yang dapat berdampak pada harga rokok dan perekonomian petani tembakau. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo mendukung upaya peningkatan kuota pembelian sekaligus mendorong harga tembakau petani berada di atas biaya produksi. Dari PT Jarum, hingga kini telah terserap sekitar 1.500 ton dari target 5.000 ton dengan harga tertinggi mencapai Rp107.000 per kilogram untuk grade D. Sedangkan pabrik rokok Sukun menyebut kualitas tembakau tahun ini cukup baik dan berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai kebutuhan pabrik. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya ya dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM Kabupaten Musi Banyasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kimor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Ya baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Rabu 30 September 2026. Dan sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya, Kalimantan Timur luncurkan SDGS Business Registration guna perkuat UMKM. Struk fiktif jadi sorotan, Kota Samarinda perketat pengawasan BBM lewat sistem digital. Bukan sekedar kampus, guna Dharma dan FKUI, siapkan pusat kedokteran dan riset di IKN. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, pengangguran nasional turun ke 4,65%, provinsi Kalimantan Utara stagnan di 3,90%. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 6 lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Rabu 30 September 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media TikTok dan juga YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Kalimantan Timur luncurkan SDGS Business Registration guna perkuat UMKM. Berita kami kutip dari media Antara News Kaltim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program SDGS Business Registration bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Samarinda sebagai langkah strategis memperkokoh fondasi perekonomian masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 29 September 2026 kemarin mengatakan bahwa penguatan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan makro dan belanja pemerintah, akan tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan ekonomi di tingkat tapak atau masyarakat. Menurutnya, SDGS Business Registration atau Business Registration System adalah sistem pendaftaran bisnis berbasis digital yang dirancang untuk mendata, mengukur, dan mengintegrasikan kontribusi pelaku usaha, khususnya UMKM, ke dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGS. Program ini merupakan inisiatif hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Bappenas, dan Lembaga Pembangunan Internasional. Ia menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor utama usaha masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi salah satu bukti bahwa UMKM mampu bertahan bahkan tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi.
Meski sebagian pelaku usaha terdampak pandemi, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bahwa pengembangan UMKM secara serius merupakan bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sri juga menjelaskan bahwa pengembangan UMKM juga memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika sebelumnya pembangunan global diarahkan melalui Millennium Development Goals atau MDGs, saat ini agenda pembangunan bergerak menuju pencapaian SDGs yang mencakup berbagai aspek termasuk penciptaan lapangan kerja, penguatan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan inovasi, dan produktivitas. Sri mengakui sebagian UMKM di Kalimantan Timur selama ini masih menjalankan usaha dengan pola konvensional dan berbasis kekeluargaan. Namun seiring dukungan berbagai pihak, UMKM mulai berkembang dan semakin terbuka terhadap berbagai aspek pengelolaan usaha, mulai dari akses pembiayaan, pemasaran, penguatan proses bisnis, manajemen usaha, hingga kebutuhan tenaga kerja. Dan Sri berharap produk-produk UMKM Kalimantan Timur tidak hanya mampu bersaing dan dikenal di tingkat lokal maupun regional, akan tapi juga dapat menembus pasar nasional. Proses pendaftaran bisnis menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan, memberikan perlindungan terhadap produk dan merek, sekaligus menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi keberlanjutan usaha. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. El Nino ancam satwa dan orang utan di hutan Kalimantan Timur, BKSDA bangun kubangan air tersembunyi. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, ancaman nyata musim kemarau panjang dan dampak El Nino memicu krisis hidrologi serius di dalam ekosistem hutan Kalimantan Timur. Dampaknya tidak main-main, kelangsungan hidup satwa liar terutama orang utan kini terdesak dari habitatnya. Kerentanan ini terlihat jelas dari catatan penyelamatan di lapangan. Berdasarkan data dari CAN, sejak Juli hingga saat ini tercatat ada 13 individu orang utan yang terpaksa diselamatkan. Kasus evakuasi ini mencakup penyelamatan orang utan jantan di Muara Bengkal yang berhasil dilepas liarkan. Penanganan individu orang utan malnutrisi berat yang dilarikan ke pusat rehabilitasi satwa Longsam. Hingga evakuasi pasangan induk dan anak orang utan yang kini turut dirawat di PRS Longsam, serta beberapa individu lainnya yang langsung menjalani translokasi. Sebagian besar dari individu orang utan yang dievakuasi tersebut mengalami kondisi dehidrasi berat. Minimnya ketersediaan sumber air bersih serta hilangnya kandungan air pada vegetasi pakan di alam menjadi pemicu utamanya. Menghadapi situasi darurat ini, kebijakan strategis berupa pembuatan kubangan sumur air yang diinisiasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur dilakukan. Tentunya ini sangat mendesak untuk diterapkan guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak akibat kekeringan ekstrim khususnya di kawasan Bengalon, Kutai Timur. Kepala BKPSD, kami ulangi kembali, pendengar, Kepala BKSDA Kalimantan Timur M. Ari Wibawanto mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya keras melakukan penyelamatan dan antisipasi dampak kemarau panjang yang tidak hanya mempengaruhi orang utan akan tapi juga satwa liar lainnya. Ia menjelaskan dalam kondisi normal kebutuhan air satwa masih bisa terpenuhi, tidak hanya dari sumber air langsung akan tapi juga dari kandungan air yang pada pucuk-pucuk daun. Namun pada kondisi ekstrim seperti fenomena El Nino saat ini, sumber air dan kandungan air pada vegetasi sangat berkurang drastis. Langkah taktis BKSDA Kalimantan Timur menginisiasi program khusus dengan menggandeng entitas bisnis pemilik konsesi yang menyisakan kawasan high conservation value. Sebagai tahap awal uji coba di Bengalon, Kutai Timur, program ini melibatkan satu entitas bisnis untuk menguji tingkat efektivitasnya. Melalui kolaborasi ini, pengelola kawasan menyediakan infrastruktur darurat berupa pembuatan kubangan atau sumur air buatan di sejumlah titik jalur perlintasan satwa.
di mana penentuan lokasi kubangan dirancang secara cermat dengan memanfaatkan ceruk-ceruk lah tanah yang ada atau aliran sungai kecil yang mengering. Di mana ukuran kubangan dibuat proporsional, yakni berkisar sekitar 1x1 meter dengan kedalaman antara 1,5 hingga 1 meter agar mudah diakses namun tetap aman.

0: Ya, berita selanjutnya terkait terkait APBD turun 1,5 triliun rupiah, pemerintah Kota Bontang tiadakan Bontang City Carnival 2026. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur meniadakan Bontang City Carnival dan sejumlah kegiatan seremonial dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-27 Kota Bontang pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil di tengah penyesuaian anggaran yang membuat ruang fiskal pemerintah daerah menyempit. Pemerintah kota memilih mengurangi belanja kegiatan seremonial dan mengarahkan anggaran yang tersedia untuk program yang dinilai lebih prioritas bagi masyarakat. Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, mengatakan bahwa kegiatan seremonial sejak awal tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2026. Karena itu, perayaan hari ulang tahun Kota Bontang pada tahun ini tidak digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan keputusan tersebut, peringatan HUT ke-27 Kota Bontang pada tahun ini hanya diisi kegiatan yang bersifat formal, termasuk upacara dan agenda paripurna DPRD Kota Bontang. Ya, pendengar, untuk diketahui bahwasannya Bontang City Carnival yang selama ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian HUT Kota Bontang juga ditiadakan. Neni menambahkan bahwa kegiatan tersebut akan kembali dilaksanakan pada tahun depan. Neni juga mengatakan bahwa keputusan memangkas kegiatan seremonial tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah. Pemerintah Kota Bontang harus menyesuaikan belanja setelah APBD mengalami penurunan sekitar 1,5 triliun rupiah. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang dan nantikan berita selanjutnya akan kami segera hadirkan masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya, sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Jadi, gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
16: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
17: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
15: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
16: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
15: Loh, kenapa Mas?
16: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
18: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Rabu 30 September 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kota Bontang telah kami hadirkan, dan selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Terkait Wastra Kriok jadi unggulan Kutai Barat di Krianusa 2026. Berita kami kutip dari media rri.co.id, Wastra Kriok dari etnis Dayak Tunjung menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Kutai Barat yang diperkenalkan dalam Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianusa di Jakarta International Convention Center 2026. Kerajinan tersebut ditampilkan melalui booth di Kranasda Kutai Barat bersama berbagai produk kerajinan khas daerah lainnya. Sekretaris Dekranasda Kutai Barat Kristiana Dana Rika mengatakan bahwa ikut sertaan dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Wastra Kriok kepada masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, pengembangan produk tetap perlu berjalan seiring dengan upaya mempertahankan identitas budaya yang melekat pada kerajinan tersebut. Ia menambahkan bahwa Wastra Kriok merupakan kerajinan khas etnis Dayak Tunjung yang diperkenalkan langsung oleh pengrajinnya Lydia Selvi selama pameran berlangsung. Kehadiran produk tersebut di Krianusa 2026 memberikan ruang bagi perajin Kutai Barat untuk memperkenalkan karakter dan kekayaan budaya daerah melalui karya kerajinan. Pameran di Jakarta juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan produk kerajinan daerah dengan masyarakat dari berbagai wilayah yang datang mengunjungi Krianusa. Ia berharap pengenalan Wastra Kriok dalam pameran berskala nasional dapat meningkatkan perhatian terhadap kerajinan khas Dayak Tunjung, sekaligus memberikan ruang bagi perajin untuk mengembangkan produknya. Krianusa 2026 menjadi salah satu ruang promosi bagi Kutai Barat untuk memperkenalkan kekayaan kerajinan daerah melalui produk yang memiliki identitas budaya yang kuat.

Ya baik, mendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kutai Barat, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ya, dari Kabupaten Mahakam Ulu dengan berita terkait. Akses Mahulu, Kalimantan Utara hadapi tantangan geografis berat. Baik, mendengar berita kami kutip kembali dari media rri.co.id. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Gohen Merang, mengatakan bahwa percepatan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah tantangan geografis. Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi geografis menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan akses darat tersebut. Medan yang berat membuat pekerjaan tidak dapat dilakukan secara serentak pada seluruh ruas jalan. Sejumlah titik bahkan masih membutuhkan pembangunan jembatan untuk dapat menghubungkan ruas jalan yang terputus. Pembangunan infrastruktur pendukung tersebut menjadi bagian penting agar akses darat Mahulu menuju Malinau atau sebaliknya dapat tersambung secara menyeluruh. Sementara itu, beberapa ruas jalan yang memiliki kondisi lebih memungkinkan telah lebih dahulu ditangani oleh pihak swasta. Penanganan tersebut membuat sejumlah titik kini lebih mudah dilalui dibandingkan kondisi sebelumnya. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan harus disesuaikan dengan karakteristik medan di masing-masing lokasi. Ruas yang membutuhkan jembatan tentu memerlukan penanganan berbeda dibandingkan titik yang hanya membutuhkan peningkatan badan jalan. Gohen berharap pembangunan akses tersebut dapat terus dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh jalur penghubung Kabupaten Mahakam Ulu menuju Malinau, Kalimantan Utara, begitu juga sebaliknya semakin terbuka. Konektivitas darat yang lebih baik dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar wilayah.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Struk fiktif jadi sorotan, Samarinda perketat pengawasan BBM lewat sistem digital. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, proses pertanggungjawaban penggunaan bahan bakar minyak atau BBM di lingkungan Sekretariat Daerah atau Setda Kota Samarinda yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 4 minggu, kini ditargetkan dapat diselesaikan dalam sekitar 1 pekan. Perubahan tersebut diupayakan melalui penerapan sistem terintegrasi pengendalian dan akuntabilitas BBM atau Sitepian BBM, sebuah inovasi digital yang digagas Kepala Bagian Umum Setda Samarinda Dilan Wewengkang. Sistem ini tidak hanya dirancang untuk mempercepat pencairan BBM, akan tapi juga memungkinkan penggunaan bahan bakar setiap kendaraan operasional dipantau secara transparan melalui dashboard secara real-time. Melalui sistem tersebut, jumlah liter BBM yang diisi serta catatan odometer kendaraan dapat dipantau. Fitur ini juga diharapkan membantu memperkuat pengawasan sekaligus memperkecil potensi kebocoran anggaran termasuk akibat penggunaan struk fiktif. Sitepian BBM resmi diluncurkan pada Kamis 24 September 2026 dan dijadwalkan mulai diterapkan secara efektif pada awal Oktober 2026. Inovasi tersebut merupakan bagian dari aksi perubahan yang disusun Dilan dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim, ya, Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Kota Samarinda kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara dengan berita terkait 23 pelajar terciduk bolos di kafe saat jam belajar. DPRD Kutai Kartanegara minta pengawasan diperkuat. Berita kami kutip dari media Pos Kota Kaltim News, pendengar, saat siswa lain mengikuti pelajaran di dalam kelas, 23 pelajar di Tenggarong justru menghabiskan waktu di sejumlah kafe. Mereka terciduk Satpol PP Kutai Kartanegara saat jam belajar berlangsung pada Senin 28 September 2026 dengan sejumlah pelajar kedapatan bermain game hingga menggunakan rokok elektrik. Temuan tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani. Ia menilai keberadaan pelajar di kafe saat jam belajar tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, karena ini menyangkut kedisiplinan siswa sekaligus pengawasan dari berbagai pihak. Ia mengatakan persoalan siswa yang bolos tidak dapat dibebankan hanya kepada pelajar. Menurutnya, orang tua, sekolah, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan siswa tetap mengikuti kegiatan belajar. Ia juga menilai keberadaan siswa di luar sekolah ketika jam pembelajaran berlangsung juga berkaitan dengan tujuan pendidikan. Karena itu, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar perlu benar-benar dimanfaatkan siswa di lingkungan sekolah. Menurutnya, ditemukannya pelajar di kafe menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap siswa. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan di sekolah dan keluarga berjalan hingga siswa dapat berada di luar lingkungan pendidikan saat jam pelajaran. Ia juga meminta pemilik kafe dan restoran ikut memperhatikan pengunjung yang masih berstatus pelajar, terlebih jika mereka datang ketika jam sekolah belum berakhir. Dan ia juga mengatakan bahwa DPRD Kutai Kartanegara baru mengetahui informasi mengenai penertiban 23 pelajar tersebut dan berharap kejadian ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar langkah pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah maupun pelajar dapat diperkuat. Ya, sementara itu Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kutai Kartanegara Awang Indra mengatakan bahwa penertiban bermula dari laporan warga mengenai keberadaan pelajar di kafe saat jam pembelajaran. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan 23 pelajar tingkat SMP hingga SMA di sejumlah tempat ngopi di Tenggarong. Para pelajar kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. Pihak sekolah dipanggil sebelum para pelajar diserahkan kembali untuk kemudian dikembalikan kepada orang tua. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, Dia awasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. Dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik, Bergar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 30 September 2026. Baik, Bergar, berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya, berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait wujudkan Paser tuntas, Wakil Bupati Ihwan Antasari dorong penguatan literasi dan numerasi dari desa. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, kembali pendengar, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari mendorong penguatan peran desa melalui pengembangan perpustakaan desa dan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Hal tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi dan diskusi peraturan Bupati atau Perbup nomor 32 tahun 2026 tentang gerakan pengembangan literasi dan numerasi di ruang rapat Sadu Rengas kantor Bupati Paser pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari menegaskan bahwa desa merupakan benteng utama pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa di tengah era digitalisasi, literasi dan numerasi menjadi kunci agar masyarakat mampu memahami informasi, memilah hoax, memanfaatkan teknologi, serta mengelola usaha dan keuangan secara bijak. Ihwan juga menekankan pentingnya peran keluarga dan PKK dalam membiasakan anak membaca, belajar, serta menggunakan gawai secara produktif. Menurutnya, kebiasaan tersebut akan membentuk generasi yang terbiasa berpikir kritis dan mampu menghadapi tantangan zaman. Ihwan menegaskan bahwa anak-anak desa memiliki potensi yang sama dengan anak-anak di lingkungan perkotaan. Dengan akses, kesempatan, dan dukungan yang memadai, penguatan literasi dan numerasi diyakini mampu melahirkan generasi unggul yang siap bersaing. Dan pergerakan tersebut juga dianggap sejalan dengan visi pembangunan daerah Paser Tuntas atau Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera. Literasi dan numerasi juga diharapkan mampu membangun masyarakat yang tangguh menghadapi hoax dan tantangan digital. Ya, baik, Badegar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Penajam Paser Utara, terkait Dinas PUPR Penajam Paser Utara usulkan peningkatan jalan menuju Sekolah Nasional Terintegrasi ke Kementerian PU. Berita kami kutip dari media pusaranmedia.com, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan proyek peningkatan jalan menuju lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ke Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Kepala Bidang atau Kabid Bina Marga Dinas PUPR Penajam Paser Utara, Petriandi, mengatakan bahwa proyek peningkatan jalan menuju lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, melalui aplikasi Sinergitas, Transparan, Integrasi, dan Akuntabel atau SITIA yang disiapkan Kementerian PU. Petriandi menyatakan bahwa Dinas PUPR Penajam Paser Utara telah melakukan pelebaran jalan menuju Sekolah Nasional Terintegrasi di Desa Babulu Darat. Akan tetapi untuk peningkatan jalan sepanjang 1,3 km diusulkan ke Kementerian PU karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Dinas PUPR juga memperkirakan kebutuhan anggaran peningkatan jalan menuju Sekolah Nasional Terintegrasi membutuhkan anggaran sebesar 20 miliar. Rencananya jalan tersebut akan ditingkatkan dengan rigid beton. Petriandi berharap usulan tersebut disetujui Kementerian PU di tahun anggaran 2027 mendatang.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Bukan sekedar kampus, Gunadarma dan FKUI siapkan pusat kedokteran dan riset di IKN. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali pendengar. Kehadiran Universitas Gunadarma di Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan aktivitas perkuliahan. Universitas Gunadarma, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI dan Otorita IKN tengah menyiapkan kolaborasi yang lebih luas di bidang pendidikan kedokteran, kesehatan, penelitian, teknologi, hingga inovasi. Hal tersebut terungkap dalam Kuliah Umum Universitas Gunadarma IKN di Gedung N1. Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengatakan bahwa salah satu rencana yang tengah dikembangkan adalah pendirian program studi di luar kampus utama kedokteran Universitas Gunadarma di IKN. Pengembangan tersebut akan dilakukan dengan pendampingan FKUI. Ya, pendengar, Margianti mengatakan bahwa pengembangan kampus di IKN juga akan terus dilakukan. Gedung N1 Universitas Gunadarma disebut memiliki 3 bangunan yang pengembangannya akan dilanjutkan secara bertahap. Ia menegaskan program kedokteran yang dikembangkan nantinya ditargetkan memiliki kualitas akademik yang baik, sebagaimana program kedokteran Universitas Gunadarma di Jakarta yang telah terakreditasi unggul. Sementara itu, Dekan FKUI Ana Rozaliani menyebut bahwa kolaborasi di IKN memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ekosistem pendidikan dan penelitian. Ia berharap Nusantara dapat menjadi semacam laboratorium kehidupan atau living laboratory untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan inovasi. Dan menurutnya konsep living laboratory tersebut memungkinkan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat menjadi bagian dari pengembangan penelitian dan inovasi. Dengan demikian, kerjasama yang dibangun tidak berhenti pada pembangunan gedung, akan tetapi diarahkan untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, kehadiran Universitas Gunadarma sendiri menjadi tonggak awal pendidikan tinggi di IKN. Sebanyak 48 mahasiswa dari 8 program studi telah memulai perkuliahan sebagai angkatan pertama. Otorita IKN, Universitas Gunadarma, dan FKUI berharap keberadaan kampus ini nantinya berkembang menjadi salah satu penggerak ekosistem pendidikan, kesehatan, penelitian, dan inovasi di Nusantara. Ya, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Penajam Pas, kami ulangi kembali pendengar, dari wilayah IKN Nusantara. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kota Samarinda.

Ya, mendengar berita dari Kota Balikpapan terkait tabu, kami ulangi pendengar, tabe buya mulai warnai Jalan Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup siapkan titik penanaman baru. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemandangan jalan di Kota Balikpapan perlahan mulai dihiasi bunga warna-warni dari pohon tabe buya. Tanaman yang sekilas menyerupai bunga sakura ini tidak hanya ditanam untuk mempercantik kota, akan tapi juga menjadi bagian dari penghijauan dan peneduh jalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Sudirman Jaya Leksana mengatakan bahwa penanaman tabe buya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak sekitar 4 hingga 5 tahun terakhir. Di mana sebelumnya pohon peneduh yang banyak ditanam di sejumlah ruas jalan antara lain Trembesi dan Angsana. Namun, Dinas Lingkungan Hidup kemudian mulai menambah jenis tanaman peneduh yang memiliki bunga, salah satunya adalah tabe buya. Ya, pendengar, menurutnya penanaman tabe buya masih akan dilanjutkan. Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan sejumlah titik baru yang dinilai memungkinkan untuk ditanami pohon tersebut. Salah satunya berada di kawasan Jalan Baru. Selain itu, penanaman juga akan menyesuaikan dengan ketersediaan ruang di sejumlah lokasi. Pendengar, penanaman tabe buya juga dilakukan bersamaan dengan program peremajaan pohon. Pohon yang sudah tua atau mati akan dikurangi dan pada beberapa lokasi diganti dengan tanaman yang baru. Sudirman menyebut salah satu jenis pohon yang dilakukan peremajaan adalah asam kuranji. Sejumlah pohon tabe buya saat ini telah tersebar di beberapa kawasan Balikpapan. Di antaranya adalah Gunung Malang, kilometer 13, serta sejumlah titik di Jalan Jenderal Sudirman. Dan ke depan, Dinas Lingkungan Hidup juga berencana menanam tabe buya di sejumlah taman berukuran besar. Tanaman ini dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena dapat berbunga ketika memasuki musim panas. Selain mempercantik kota, Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan saat ini juga tetap melakukan pemeliharaan vegetasi di sepanjang jalan protokol. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kota Balikpapan. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau. Kerajinan rotan Berau tembus pasar Eropa, pemerintah kabupaten perkuat rantai pasok untuk permintaan internasional. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pendengar, produk kerajinan rotan asal Kabupaten Berau mulai menemukan ruang di pasar internasional. Sejumlah produk buatan perajin lokal bahkan telah dipasarkan ke Eropa, salah satunya Belanda. Terbukanya pasar tersebut menjadi peluang bagi pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal. Namun, di tengah meningkatnya permintaan, pemerintah Kabupaten Berau kini menghadapi tantangan lain, yakni memastikan ketersediaan bahan baku agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan. Kepala DPMK Berau, Tantram Rahayu, mengatakan bahwa pengembangan industri rotan tidak cukup hanya berfokus pada produk akhir. Menurutnya, rantai pasok dari wilayah penghasil bahan baku hingga sentra pengolahan perlu disiapkan secara berkesinambungan. Dan untuk membangun ekosistem tersebut, pihaknya mulai memetakan peran sejumlah wilayah. Kampung Teluk Sumbang di Berau, Kalimantan Timur diarahkan sebagai kawasan yang mengembangkan sekaligus mengolah produk kerotan. Sementara wilayah Kelai dan Segah diproyeksikan menjadi bagian dari penyangga kebutuhan bahan baku. Menurutnya, pembagian fungsi tersebut penting agar perkembangan industri rotan tidak hanya terjadi pada sektor hilir. Tantram menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku harus tumbuh seiring dengan kemampuan perajin menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Apalagi produk seperti pot bunga, perlengkapan dekorasi, dan berbagai kerajinan anyaman rotan Berau telah memiliki peluang untuk dipasarkan ke konsumen mancanegara. Dan pendengar, inovasi dilakukan juga dengan memandukan anyaman rotan dengan material lain, termasuk kulit, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih modern. Pengembangan desain tersebut menjadi salah satu upaya menyesuaikan karakter produk dengan selera pasar internasional, sekaligus meningkatkan nilai jual kerajinan lokal.
Dan pihaknya berharap terbukanya pasar Eropa dapat menjadi momentum bagi Berau untuk membangun industri rotan secara lebih terintegrasi. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau Padegar. Dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya sesaat lagi.

0: pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

RPD Kutim 99.4 FM. Baik, Bregar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 30 September 2026. Baik, Bregar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berita pertama terkait pengangguran nasional turun ke 4,65%, Kalimantan Utara stagnan di 3,90%. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media rri.co.id, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, turun 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2026. Di Kalimantan Utara, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat 3,90%, relatif stagnan dibanding periode yang sama. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Mei 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, naik 0,497 juta orang dibanding Februari 2026. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat 70,57%, naik 0,01 persen poin. Jumlah penduduk bekerja pada bulan Mei sebanyak 148,19 juta orang di tahun 2026 ini, bertambah 0,522 juta orang dari Februari 2026. Lapangan usaha dengan penduduk bekerja terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 42,60 juta orang atau sekitar 28,75 persen dari total penduduk bekerja. Dan di tingkat provinsi, BPS Provinsi Kalimantan Utara juga merilis kondisi ketenagakerjaan bulan Mei 2026 ini. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Utara sebesar 3,90%, lebih rendah dari angka nasional dan nyaris tidak berubah dibanding Februari 2026. Rilis data ini memicu pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana seseorang dikategorikan bekerja atau menganggur, terutama karena banyak yang merasa kondisi di lapangan tidak sesuai dengan angka yang dirilis. Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Kalimantan Utara, Khairunisa, menjelaskan

0: Bahwa kriteria tersebut mengacu pada standar dan rekomendasi International Labor Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional. Dan berdasarkan standar dan rekomendasi tersebut, seseorang yang dikategorikan sebagai pekerja adalah mereka yang selama ini seminggu terakhir bekerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan minimal selama 1 jam. Sementara itu, seseorang dikategorikan sebagai pengangguran apabila dalam seminggu terakhir tidak bekerja, namun aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Termasuk pengangguran juga adalah mereka yang merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan dan yang sudah bekerja tetapi belum mulai bekerja. Dengan definisi tersebut, orang yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan, misalnya karena mengurus rumah tangga, bersekolah, dan melakukan kegiatan lainnya, tidak dihitung sebagai pengangguran. Mereka masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, Gubernur Kalimantan Utara bawa aspirasi DOB Kalimantan Utara ke forum tingkat nasional. Berita kami kutip dari media diskominfo.kaltaraprov.go.id, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB kembali digaungkan dari Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Di antara ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah, Kalimantan Utara membawa cerita wilayah perbatasan yang selama bertahun-tahun menanti hadirnya pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Suasana tersebut terlihat dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan konsolidasi nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan atau Forkonas PP DOB se-Indonesia pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Lebih dari 400 peserta hadir dalam forum tersebut meski sebelumnya panitia menyiapkan 320 undangan. Mereka datang dari berbagai penjuru Indonesia, mulai Aceh hingga Papua. Masing-masing membawa aspirasi daerah yang ingin mendapatkan kesempatan membentuk daerah otonom baru, sekaligus memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang turut hadir dalam konsolidasi tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya membawa aspirasi Kalimantan Utara dalam pembahasan DOB di tingkat nasional. Adapun sejumlah usulan DOB dari Kalimantan Utara kembali disampaikan dalam forum tersebut, diantaranya Kabupaten Krayan, Kota Sebatik, Kabupaten Apaukayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, serta Kota Tanjung Selor yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Aspirasi ini kembali mengemuka di tengah moratorium pembentukan DOB yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Dan pendengar, wilayah dengan karakter geografis khusus termasuk kawasan perbatasan dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan penataan daerah. Dan pendengar, Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam Rapimnas menunjukkan kuatnya aspirasi masyarakat yang telah menunggu selama belasan tahun. Dalam konsolidasi tersebut juga, peserta mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah turunan mengenai penataan daerah dan desain besar penataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain melalui jalur kebijakan, Forkonas PP DOB juga menyiapkan langkah hukum dengan mengajukan judicial review terhadap kebijakan moratorium DOB ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Dan untuk Kalimantan Utara, forum ini menjadi ruang untuk kembali menyampaikan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Dan harapannya aspirasi yang telah disuarakan selama bertahun-tahun dapat menemukan jalan menuju kebijakan yang mampu memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Akhlak yang baik merupakan alat pengukur kebaikan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa."
0: Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM, RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: di hati, cahaya penerang jiwa.
1: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar nah, kamu bisa gini. Monitor gitu.
0: Bisa kan yang kita berdua kan?
1: Iya. Gitu.

0: Yeah.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia untuk kita semua. Saya Lisa Nyona dari Radio Host LPPL Gemaranik 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menyapa Anda dalam Berita Indonesia Live. Kesekayu membeli pempek, singgah sebentar menikmati senja. 70 tahun Mubah telah melangkah membangun daerah untuk Indonesia. Dan hari ini Rabu 30 September 2020. Penjuru tanah air dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita Indonesia Live hari ini di 30 September 2026, kami sebagai radio host LPPL Gemerani 97 FM Musi Banyuasin menyiarkan secara langsung melalui YouTube Radio Gema Ranik Muba. Dan langsung saja kita awali berita pertama dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan. Dengan kabar Dinas Kesehatan PPKB, PESEL, dan Puskesmas Salido gencarkan deteksi dini TBC di Nagari Payenang Selatan. Ada Adel Febri, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan bersama UPT Puskesmas Salido terus memperluas upaya penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif atau active case finding atau ACF hingga ke tingkat nagari. Kegiatan ACF tersebut digelar di Kantor Wali Nagari Paidan Selatan yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Salido, Kecamatan Empat Curai. Dalam kegiatan tersebut, Kepala UPT Puskesmas Salido, Dr. Widya, tampil sebagai narasumber utama. Ia menyampaikan edukasi komprehensif mengenai bahaya TBC, cara mengenali gejala awal penyakit, serta pentingnya keberanian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut Dr. Widya, masyarakat tidak perlu ragu menjalani pemeriksaan dan tidak perlu malu menjalani pengobatan. Pernyataan itu menempatkan deteksi dini dan kepatuhan berobat sebagai dua hal yang saling terkait. Penemuan kasus lebih awal memungkinkan penanganan dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih lanjut. Sementara disiplin mengkonsumsi obat hingga tuntas menjadi syarat agar pasien benar-benar sembuh. Karena itu, kegiatan ACF di tingkat negari diarahkan pada penjangkauan langsung kepada masyarakat, bukan sekedar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Melalui pergerakan masif di negari Payenang Selatan, Puskesmas Salido, bersama Dinkes PPKB Pesisir Selatan menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kesadaran warga, menghapus stigma negatif terhadap penderita TBC, serta memutus rantai penularan. Dua sasaran ini disebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan negeri siaga TBC dan Pesisir Selatan bebas TBC. Stigma terus disebut menjadi salah satu hambatan dalam penanganan TBC karena dapat membuat penderita menunda pemeriksaan dan juga pengobatan. Kegiatan edukasi seperti yang digelar di Kantor Wali Nagari Paidan Selatan diharapkan memperkuat pemahaman warga bahwa TBC merupakan penyakit infeksi yang dapat disembuhkan sehingga penderita tidak lagi menutupi kondisi kesehatannya. Puskesmas Salido dan Dinkes PPKB Pesisir Selatan menegaskan bahwa ACF TBC akan terus diperluas ke wilayah lain sesuai kebutuhan penemuan kasus. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan yang tersedia di fasilitas kesehatan terdekat, termasuk di puskesmas agar kasus dapat ditemukan lebih awal dan penularan dapat dicegah. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Adel Febri. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan. Kita menuju Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mana kita ketahui bahwa merupakan salah satu pusat budaya di Pulau Lombok ya. Ada kabar dari LPPL Suara Kota Mataram dengan kabar bukan sekedar kompetisi. Lomba Posyandu tingkat Kota Mataram menjadi ajang berbagai inovasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Caca Anissa. Silakan laporan Anda.
2: Bukan sekedar kompetisi lomba, Posyandu tingkat Kota Mataram jadi ajang berbagi inovasi. Dikabarkan dari Mataram, 6 posyandu terbaik dari 6 kecamatan di Kota Mataram bersaing dalam lomba Posyandu tingkat Kota Mataram tahun 2026. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Mataram, Haji Lalu Alwan Basri, dan berlangsung selama 2 hari, 23 sampai dengan 24 September 2026, di Aula Pendopo Wali Kota Mataram. Lomba ini tidak sekedar mencari posyandu terbaik, melainkan menjadi ajang bertukar ilmu dan saling menginspirasi antar posyandu. Saat ini Kota Mataram memiliki 365 posyandu dan seluruhnya telah bertransformasi menjadi posyandu keluarga. Dan dalam hal ini, peran kader posyandu sangat menentukan sebagai pihak yang paling dekat dengan warga, kader paling memahami kebutuhan di lingkungannya masing-masing. Keenam posyandu peserta diharapkan tampil maksimal dengan menonjolkan kekuatan dan inovasi masing-masing. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Caca Anissa. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Nanti kita kembali dengan rangkaian berita Indonesia Live lainnya setelah jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang saat ini masih mendengarkan Berita Indonesia Live di menit ke-18 melangkah dari pukul 2 siang hari ini waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjutkan kembali rangkaian Berita Indonesia Live kita. Selanjutnya ada kabar dari LPPL Citra Bahari FM. Dengan informasi Festival UNEN-UNEN Rembang jadi ruang edukasi dan pelestarian seni budaya. Silakan reporter Aryo untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ratusan masyarakat memadati rumah Dinas Wakil Bupati Rembang untuk mengikuti Festival UNEN-UNEN yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam seni pertunjukan sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Rangkaian kegiatan dimulai pada siang hari dengan kegiatan belajar mewarnai yang diikuti sekitar 100 anak sekolah dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan pameran seni tanah gerak yang menjadi bagian dari festival. Memasuki malam hari, berbagai pertunjukan seni ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Di antaranya, barongsai dan leang-leong, barongan das papat, unen-unen rengel, serta geguritan. Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya sejumlah kuliner tradisional. Pengunjung dapat menikmati kacang, telo godok, hingga kopi lelet sembari menyaksikan pertunjukan seni. PLT Kepala Dinputpar Kabupaten Rembang, Istiqomawati, mengatakan, Festival UNEN-UNEN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan seni dan kebudayaan Rembang kepada masyarakat. Pelaksanaan festival juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekaligus mendorong regenerasi pelaku seni. Pelibatan generasi muda dinilai penting agar kesenian daerah tetap dikenal dan berkembang di masa mendatang. Festival UNEN-UNEN merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan Rembangan Fest sekitar 2 pekan lalu. Jika Rembangan Fest melibatkan pelajar SMP dengan edukasi pembuatan wayang dari jerami, Festival UNEN-UNEN memberikan edukasi kepada pelajar SD melalui kegiatan mewarnai. Dinbudpar juga melibatkan siswa dari sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain pelajar, berbagai kelompok seni juga diberikan ruang untuk tampil dalam rangkaian kegiatan tersebut. Istiqomawati menambahkan kesenian yang ditampilkan tidak hanya berasal dari seni tradisional Rembang. Pertunjukan barongsai dan leang-leong juga dihadirkan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang bagi berbagai komunitas seni untuk berkembang. Salah seorang pemain barongsai, Stephen, mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat dalam festival UNEN-UNEN. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan barongsai kepada masyarakat sekaligus tampil bersama kelompok seni lainnya. Salah seorang pengunjung mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil. Ia menilai pertunjukan seperti barongan das papat juga dapat memperkenalkan kesenian yang belum banyak diketahui masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Aryo, selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta pada tahun depan melalui program Bedah Rumah. Hal ini dikatakan Marwar atas keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu. Dalam pelaksanaan program Bedah Rumah, Kementerian PKP juga mendorong mekanisme pemilihan toko terbuka atau PTT yang disimulasikan dalam kegiatan tersebut. PTT merupakan konsep tender rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan bahan bangunan. Sebelumnya pada 22 Agustus 2026 telah dilaksanakan tender rakyat di Kelurahan Pejagalan. Dari proses tersebut diperoleh efisiensi sebesar Rp12.384.000 atau 7,08%. Nilai efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima bantuan. Dengan besarnya alokasi bantuan yang tersedia, Marwaran mendorong pemerintah daerah termasuk para camat dan lurah untuk mempercepat pendataan dan pengusulan calon penerima program bedah rumah di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Ankar Sianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan informasi, Menteri Kehutanan Raja Julian Anthony mengunjungi Bungo dan tinjau landscape Bujang Raba dan apresiasi hutan desa. Sudah bersiap ada reporter Nindi. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Anthony melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Jambi pada Senin 28 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut meninjau pengelolaan hutan desa di lanskap Bujang Raba sekaligus melihat potensi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat. Beliau didampingi oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Dirjen Kehutanan. Raja Juli Anthony disambut langsung oleh Bupati Bungo Haji Dedi Putra bersama dengan unsur Forkopimda. Menhut juga meninjau proyek karbon lanskap Bujang Raba yang mencakup 5 hutan desa dengan luas sekitar 7.291 hektar. Kawasan ini dikembangkan melalui pengelolaan berbasis masyarakat, jasa lingkungan, dan proyek karbon. Saat berdialog dengan masyarakat Desa Lubu Beringin, Kecamatan Batin Tiga Hulu, Raja Juli Anthony mengapresiasi pengelolaan hutan desa tersebut dan mengatakan lanskap Bujang Raba patut menjadi contoh. Menhut juga melihat Lubu Larangan yang merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menhut dijadwalkan menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun. Saya Nindi dari LPPL Radio Kemabunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Kemabunga FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Sragen Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dengan informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suartno Gemolong meraih penghargaan internasional dan siap berlaga di Seoul. Ada reporter Dewi Rati. Silakan rekan Dewi untuk laporan Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
5: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat, home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suratno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Dr. Kinik Darsono menyampaikan, bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya, melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
6: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
5: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan sekaligus menutup jumpa kita di Berita Indonesia Live untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Kesekayu membeli songket, indah dikenakan di hari bahagia. 70 tahun mubah menuju lebih cepat, Persada ID memang hebat. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada atas kebersamaan yang sedang mendengarkan rangkaian berita Indonesia Live hari ini. Saya Elisa Anuana dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih Bu?
4: Itu loh Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh iya ya Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
5: Gitu.
4: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terkadang ada.
2: Iya betul.
1: Soalnya masih ada kabut asap ya Maria ya.
2: Di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah Kota Samarinda pastinya. Imbasnya saya kena flu dan batuk.
1: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria.
2: Tetap bersuara, bersemangat rekan itu ya.
1: Tetap semangat ya. Baik, Mbak Ria, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
2: Dari Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di Kota Samarinda, rekan Setiarseno.
1: Baik, Maria silakan untuk informasi selengkapnya.
2: Terima kasih rekan Seno, pendengar, hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Lahan yang terbakar mencapai 503 Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suwarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutla mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suwarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
4: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya. Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
3: Selain Palaran, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Pelita Delapan, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Rekan Sinal, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Sinal.
1: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Diti Anggraini. Halo, selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan alhamdulillah beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun kami belum kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno ya.
0: Amin. Baik, Diti, dari Tarakan ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Karena harga cabai lokal itu di Tarakan tembus Rp160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti itu ya.
1: Iya, benar sepertinya ya.
0: Baik, Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tidak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
3: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
2: Sudah 1 bulan ini, tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
4: Minggu belakangan ini.
2: 2 minggu.
3: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
2: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
3: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tidak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
3: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari nunukan ada rekan saya, Angel. Halo, selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, sudah hujankah di sana?
1: Wah, nunukan sering hujan nih, tapi hari ini aja yang terik.
0: Oh, kebagian terik ya. Mudah-mudahan hujan lagi ya, Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah. Ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Setiar Seno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama, hujankah ya. Tidak?
1: Belum apa? Belum sih, anginnya iya, anginnya, oh, anginnya kencang, iya, tapi iya. Hujannya enggak gitu, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Dengar-dengar di sana. Dengar-dengar di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih.
0: Nah, itu ya. Dia ya. Oke, okay, yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya. Tapi kepungan kabut asap sih masih ada sih.
0: Jangan-jangan... Masih ada.
1: Oh, masih ada.
0: Masih ada. Kirain sudah pergi.
1: Iya. Belum. Nanti kita tunggu hujan baru dia pergi ya.
0: Iya, amin. Oke, okay, Aliana, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Seribu Sungai, temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Ibn HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai, kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak salah sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Persediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP yang
2: sementara itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomiannya yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga nggak tiap hari, 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas 50.
3: Oke, terima kasih Pak lah.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Gadingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi

0: politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.
7: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
11: Assalamualaikum Bu Tika.
12: Waalaikumsalam Bu Ati.
11: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
12: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
11: Gitu ya Bu.
12: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
11: Seperti itu ya Bu.
13: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita di antaranya APBDP tahun 2026 Kutai Timur disepakati pendapatan daerah capai Rp6,4 triliun. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur apresiasi pandangan fraksi DPRD soal PAPBD 2026. DPPKB Kutai Timur dan Balai POM Kalimantan Timur bersinergi amankan mutu alokon. Lomba mewarnai Dispusip Kutai Timur jadi ruang anak untuk berkreasi. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Baik pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, terkait PAPBD 2026 Kutai Timur disepakati pendapatan daerah capai Rp6,4 triliun. Berita kami kutip dari media prokutaitimur.com. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD Kutai Timur menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau PAPBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang pertama tahun sidang 2026-2027 di ruang sidang utama kantor DPRD Kutai Timur pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy dan dihadiri 29 anggota DPRD. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman turut hadir bersama unsur Forkopimda, para asisten, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan. Agenda utama rapat adalah penyampaian pendapat akhir Bupati Kutai Timur terhadap Raperda PAPBD 2026 sekaligus penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kutai Timur, khususnya Badan Anggaran atau Banggar, yang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD telah membahas perubahan APBD tersebut. Ardiansyah mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima hasil pembahasan dan keputusan DPRD terkait perubahan APBD tersebut. Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Di mana struktur PAPBD 2026 disusun berdasarkan penyesuaian target pendapatan, kebutuhan belanja yang mendesak, serta efisiensi pembiayaan daerah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan daerah dalam PAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp6,4 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,4 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp19,422 miliar. Di mana defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama.
Penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar 44,422 miliar rupiah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar 25 miliar rupiah. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai 19,422 miliar dan seluruhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran. Proyeksi SILPA tahun anggaran 2026 pun ditetapkan sebesar 0 rupiah. Sementara Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy mengatakan bahwa persetujuan PAPBD 2026 merupakan hasil pembahasan intensif antara Banggar DPRD dan TAPD. Ia mengatakan bahwa pembahasan dilakukan secara detail dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta efektivitas penggunaan anggaran. Setelah persetujuan bersama ditandatangani, pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menyampaikan dokumen Raperda PAPBD 2026 beserta rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran PAPBD kepada Gubernur Kalimantan Timur. Dokumen tersebut selanjutnya akan melalui proses evaluasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Proses evaluasi diharapkan dapat berjalan lancar sehingga perubahan APBD 2026 segera memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Program-program pembangunan yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kutai Timur.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur apresiasi pandangan fraksi DPRD soal PAPBD 2026. Kembali berita kami kutip dari mediaprokutaitimur.com. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan tanggapan atas pandangan umum 7 fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kutai Timur, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Idam Kolit. Ia membacakan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dalam penyampaiannya, Idam terlebih dahulu mengapresiasi masukan, saran, dan kritik yang disampaikan 7 fraksi dalam pembahasan Raperda PAPBD 2026. Menurutnya, pandangan yang disampaikan masing-masing fraksi menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam tanggapannya, Idam juga menjelaskan perubahan postur pendapatan daerah dalam Raperda PAPBD 2026. Pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp644 miliar rupiah. Dengan penambahan tersebut, target pendapatan daerah Kutai Timur dalam perubahan APBD 2026 menjadi Rp6,4 triliun rupiah. Menurut Idam, peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari kenaikan pendapatan transfer serta penyesuaian target PAD. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan sejumlah langkah, antara lain memperbaiki basis data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, memperkuat administrasi serta pengawasan, dan mengembangkan sektor ekonomi potensial. Sementara itu, belanja daerah dan dalam Raperda APBD 2026 disesuaikan menjadi Rp6,42 triliun rupiah. Idam mengatakan bahwa perubahan maupun penambahan anggaran belanja harus tetap memperhatikan kebutuhan prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran. Di mana sejumlah hal menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan ini diantaranya adalah percepatan pelaksanaan belanja daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penanganan stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran juga menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD. Dan ia berharap proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif hingga tahap penetapan peraturan daerah.

Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait lomba mewarnai Dispusip Kutai Timur jadi ruang anak untuk berkreasi. Berita kami kutip dari media prokutaitimur.com kembali, lomba mewarnai yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Kutai Timur di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 30 September 2026 kemarin tidak sekedar menjadi ajang kompetisi bagi anak-anak tingkat TK dan SD kelas 1. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mengekspresikan kreativitas, mengembangkan imajinasi, sekaligus melatih ketelitian dan rasa percaya diri. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dispusip Kutai Timur sekaligus Ketua Panitia Muhammad Junaidi menegaskan, melalui aktivitas mewarnai, anak-anak diberikan kesempatan untuk menuangkan ide dan imajinasi mereka ke dalam karya. Di mana setiap pilihan warna dan cara mereka menyelesaikan gambar menjadi bagian dari proses belajar yang menyenangkan. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya Dispusip Kutai Timur dalam memperkenalkan nilai-nilai literasi kepada anak sejak usia dini. Dan bergar kehadiran Bunda Literasi Kabupaten Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah turut memberikan warna tersendiri dalam kegiatan ini. Dukungan Bunda Literasi menjadi motivasi bagi para peserta untuk semakin dekat dengan dunia literasi melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Pendengar, Bunda Literasi Siti Robiah, Bunda Literasi Siti Robiah mengatakan bahwa anak-anak diajak untuk tidak hanya mencintai kegiatan membaca, akan tapi juga terus belajar, berkreasi, dan menghasilkan karya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan positif sejak dini, sehingga literasi menjadi bagian dari keseharian anak. Kemudian bagi orang tua, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memberikan dukungan terhadap proses tumbuh kembang anak. Pendampingan dan apresiasi terhadap setiap karya yang dihasilkan dapat membantu anak membangun keberanian untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Dan sebagai penutup, lomba mewarnai tidak berhenti pada persoalan siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, setiap goresan warna menjadi bagian dari proses belajar anak untuk berani berkreasi, berimajinasi, dan percaya terhadap kemampuan dirinya. Dan semangat tersebut sejalan dengan pesan warna-warni karya anak untuk negeri, bahwa setiap karya anak memiliki nilai dan menjadi bagian dari proses mempersiapkan generasi Kutai Timur yang kreatif, percaya diri, gemar belajar, serta mencintai literasi sejak dini.

Baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait DPP KB Kutai Timur dan Balai POM Kalimantan Timur bersinergi amankan mutu alokon. Berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana atau KB di Kabupaten Kutai Timur terus dipacu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPP KB Kutai Timur. Upaya strategis ini diwujudkan melalui pergelaran diskusi partisipatif dan pembinaan penguatan tata kelola alat dan obat kontrasepsi atau alokon tingkat kabupaten tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat DPP KB Kutai Timur pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Sebanyak 40 pemangku kepentingan lintas sektor terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan, BPKAD, BPJS Kesehatan, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, pengelola KB dari rumah sakit pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik, hingga petugas lapangan KB hadir menyatukan persepsi dalam forum tersebut. Saat membuka agenda secara resmi pelaksana harian, Kepala DPP KB Kutai Timur Iurian Syate menggarisbawahi bahwa keberhasilan program KB dan kesehatan reproduksi sangat bergantung pada ketetapan manajemen rantai pasok alokasi kontrasepsi di lapangan. Dan guna memantapkan standar teknis di lapangan, DPP KB Kutai Timur menggandeng Balai POM Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Carolina Reini sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Carolina mengupas tuntas pentingnya pengawasan mutu, keamanan, dan standarisasi penyaluran alokon dalam sistem logistik daerah. Carolina memaparkan bahwa jaminan produk kontrasepsi yang aman dan berkhasiat menuntut pengawalan ekstra dari seluruh pihak secara berkesinambungan dari hulu hingga hilir. Ia juga menekankan krusialnya kepatuhan terhadap prosedur penyimpanan di gudang vaskes seperti kontrol suhu, kelembapan udara, hingga penerapan sistem pencatatan virus expired dan juga virus out. Dan melalui agenda pembinaan terpadu ini, seluruh peserta menyepakati penguatan koordinasi pada aspek pencatatan, pelaporan, serta pengawasan alur distribusi alokon secara berkala di Kutai Timur. Langkah nyata ini diharapkan mampu mengakselerasi ketercapaian target program Bangga Kencana, sekaligus memajukan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat setempat. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada kasus kekerasan terhadap perempuan di Kutai Timur, segera laporkan. Berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Tindak kekerasan terhadap perempuan kerap dipandang sebelah mata dan sekedar dianggap sebagai aib rumah tangga atau urusan pribadi. Guna mendobrak stigma tersebut dan memutus mata rantai kekerasan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A terus memperkuat peran masyarakat sebagai benteng perlindungan pertama di tingkat desa. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Marta Dinata, Kecamatan Teluk Pandan, yang berlangsung pada 29 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini secara khusus menggandeng elemen akar rumput mulai dari unsur pemerintah desa, kader PKK, kepala dusun, ketua RT, kelompok dasawisma, hingga tokoh masyarakat setempat. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kutai Timur Supianti menyampaikan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan kian kompleks seiring dengan berkembangnya modus para pelaku. Diperlukan langkah mitigasi berkelanjutan dan kesadaran kolektif dari masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun DP3A Kutai Timur hingga Agustus 2026, tercatat 6 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Rinciannya terdiri dari 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan 3 kasus kekerasan seksual. Meski tampak kecil, angka ini dinilai sebagai fenomena gunung es yang harus menjadi kewaspadaan bersama.
Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan keberanian warga dalam bersuara. Masyarakat didorong untuk tidak diam saat mengetahui ada warga atau kerabat yang menjadi korban. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Marta Dinata Jumriati yang mewakili Kepala Desa dalam sambutannya menegaskan bahwa kekerasan membawa dampak destruktif yang luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Adapun efek dominonya turut mengancam keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Dan melalui materi yang dibawakan oleh narasumber dari UPTD PPA Kabupaten Kutai Timur, Emi Rusmawati, warga dibekali pemahaman mendalam untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, langkah pencegahan, hingga tata cara memberikan dukungan mental kepada korban. Dan edukasi ini diharapkan tidak sekedar berhenti di ruang sosialisasi, melainkan terwujud dalam kepedulian sehari-hari demi menciptakan lingkungan desa yang benar-benar aman, ramah, dan merdeka dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, tidak semua UMKM bisa dibiayai hibah, Dinas Koperasi Kutai Timur dorong akses KUR. Berita kami kutip dari media gsmart.id, pendengar, Kepala Dinas Koperasi UKM Kutai Timur Marhadin mengatakan bahwa program hibah permodalan belum dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah. Dari sekitar 20 ribu pelaku UMKM, pemerintah menargetkan bantuan hibah sekitar 200 pelaku usaha setiap tahunnya menyesuaikan kemampuan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat penguatan UMKM tidak dapat hanya mengandalkan bantuan hibah dari pemerintah daerah. Selain hibah, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia, salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Program tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal, khususnya mereka yang belum masuk dalam penerima hibah pemerintah daerah. Karena itu, penguatan legalitas UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program Dinas Koperasi UKM Kutai Timur. Pelaku usaha didorong memiliki NIB, NPWP, serta kelengkapan administrasi lainnya agar lebih mudah mengakses berbagai program pembiayaan. Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pendataan UMKM agar keberadaan dan kondisi pelaku usaha dapat dipetakan dengan lebih baik. Marhadin mengatakan bahwa program hibah yang disiapkan pemerintah merupakan salah satu instrumen dari upaya penguatan UMKM, bukan satu-satunya bentuk dukungan pemerintah. Dengan jumlah pelaku usaha yang cukup besar, dibutuhkan berbagai jalur pembiayaan sehingga UMKM memiliki lebih banyak pilihan untuk mengembangkan usahanya. Dan ia berharap pelaku UMKM dapat memahami berbagai program pembiayaan yang tersedia, baik melalui pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat. Dengan begitu, keterbatasan jumlah penerima hibah tidak menjadi penghalang bagi pelaku UMKM lainnya untuk mendapatkan akses permodalan dan mengembangkan usahanya. Ya, baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya, dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.